Microsleep toy kohotoy toduk nopo nga katan sa hinaydo isok sikon gisamtahong apon sikon om aukano oto sosonguhun do mananditi gisam aukopiuman nung kotaguvangko do kozuzuvo diti hohobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw onui tapatut muntok mongidu topiumanan pot tiodopon tu Microsleep toy kohotoy toduk kopo mujul kiniapon tokou, om kiniapon subay tuhun.

0: Tapi dek kami hozo di kategori itu setan tu nak id numpasan hozo pihi di Malaysia galus minum pus di tiap babzan hozo pihi maza id WhatsApp dong suva bayi no. Tengok pun akan dah bayi no mampazat pagu id babzan di tido untuk tada ko nomikot to jam ko tu tahu ngopod minit tahu ngosuap kisam jam kapahu tahu ngopod minit tu tahu ngosuap timpo bayi no kang andi zu di ti abal tadi bo
1: abal tadi bo tada bayi no.

0: Api pesan tabi Malaysia Madani abal tribo dongo subabiliti tai mohon de sabab pisak ada zanit pihatan e-sport marine BMM Marine Service om KCCI Ventures Sendirian Berhad mentok pepantut pembangunan maritim om pepengkawas ketainan in sapa. Bos kemudian Bapak Menteri Dato' Iwan Benedik pisak ada zanit pihatan tahu kompani kini zona dino mi pahut terban Sabah Maju Jaya 2.0 ISO om dimpetan Sabah First om nagi Bapak kita pinggir saman bagi zan min sosendi dan Bapak Bu Pembangunan Maritim Pogun. Bina bos ICT sudah penagi Menteri Ketundan Pembangunan ke Pengindepuanan om pad sakasan Sabah dikhapas suminasi pinisoinan pidondian MOE id pihatan tahu kompani id kota Kinabalu. Pisaan Sabah Om Sarawak sebagai kekadazan tungkus binon ketainan bala jalan sains Om Kebesanan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Kopobu Pevagu Pemohonan Ketempusan Malaysia Mazhab Pisa Kadazan Ipihatan Dudu Bapak Gundino Lepas Menteri Ketempusan Kebesanan Kinizan Pusahi Sabah Datu Jafri Arifin Dudu Bapak Gundino Kemai Kivau Kehobisan Dino Sondi Neng tutunan Sabah miampai opuawang do biodiversity eko ketempuzan om kebesanan no sizun tinau namut melaka kivau kabakasan sebagai kekadazan tungkus winun UNESCO i opuawang miampai susuzan om tungkus. Awasi nadi kaumatan surau Anjung Senja maza nodopi sakadazan hintun kakadazan tegaso kota Kinabalu di BKK am sedapiat do pinopain kawas kakenapan surau nokomoi. Nabos Menteri Kepelintahan kini zenon nampemohaminan isi da penagi Exco Akal Ngawi Agama Islam Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ningkortan surau itavasi kepenguhan datuhun kinumuan papapanau solau. Tapi naik kong apingkakan niti abal tadi bawa dong ngosufab diti inuhud di Sharon Raymond mantat bawa gizan kepabalan ahal babay no empinadahin dari bos kedazan di Andrew John Goninu. Alisa Mendani kesejahteraan dinikmati kopi besian.
1: Abal Tony Bo Tadau Baino.

0: 沙巴 VFM 你的凉拌有声茶馆，
1: 岁月流转，心依然，这一份守候跨越时空，只为懂音乐的你，

0: Ya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar, sebuah program yang menghimpunkan dua stesen radio RTM dalam satu platform untuk berkongsi budaya, informasi dan juga pengalaman. Saya DJ Katrina dari Sabah VFM Kota Kinabalu dan amat gembira dapat bersama anda pada pagi ini. Bersama saya pada pagi ini ialah rakan penyampai dari Sri Aman FM Sarawak.
1: Selamat pagi DJ Kat.
0: Hello pagi DJ Aiza.
1: Ya, apa khabar pagi ni, sihat ke?
0: Ya, baik. Ya.
1: Okay.
0: Apa khabar juga?
1: Baik, sihat di sini.
0: Ya, okay. Tentang yang topik Silang Budaya Stesen Berkembar pada hari ini ialah Radio Community Suara Tempatan Impak Nasional. Ya, tentang yang ini ya, memang amat berbesar hati dapat perkandingan bersama anda untuk menemani para pendengar pada pagi ini. Ya, ya.
1: Betul DJ Kat.
0: Ya.
1: Dan mungkin DJ Kat boleh kongsikan kepada pendengar kita Sabah FM ni, Sabah VFM ini. Mungkin mungkin pendengar kita baru tahu Sabah VFM ni kan. Mungkin sedikit perkongsian daripada DJ Kat.
0: Ya, sudah tentu. Sabah VFM merupakan stesen radio RTM Sabah yang berperanan sebagai radio komuniti dengan menyampaikan pelbagai maklumat, hiburan dan juga pendidikan kepada masyarakat di seluruh Sabah maupun seluruh Malaysia dan juga luar negara seperti Singapura. Kita juga ada pendengar dari Jepun, Indonesia, Hawaii dan sebagainya. Apa yang menarik, Sabah VFM mempunyai 6 kumpulan bahasa iaitu Bahasa Kadazan, Cina, English, Bajau, Tusun dan juga Bahasa Murut. Keberbagaian ini mencerminkan keunikan budaya serta masyarakat berbilang kaum di Sabah. So, dari segi waktu siaran pula, rancangan Sabah VFM bersiaran setiap hari bermula seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam dengan pelbagai rancangan yang sesuai untuk seisi keluarga dan juga pendengar daripada semua peringkat umur. So, bermula jam 6 hingga 9 pagi, kami membawakan siaran dalam Bahasa Kadazan diikuti Bahasa Cina dari jam 9 pagi hingga jam 12 tengah hari. Seterusnya, Bahasa English bersiaran dari jam 12 tengah hari hingga jam 3 petang. Pada sebelah petang pula, pendengar boleh mengikuti siaran Bahasa Bajau Pandai Barat dari jam 3 hingga jam 6 petang. Lepas tu diikuti Bahasa Bajau Pantai Timur dari jam 6 hingga jam 7 malam. Dan siaran diteruskan dengan Bahasa Murut dari jam 7 hingga 9 malam dan sebelum menutup hari dengan Bahasa Tusun dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. So, bagi siaran Bahasa Mandarin pula, kami membawakan pelbagai rancangan berbentuk informasi, hiburan, temubual serta isu-isu semasa yang tekat di hati masyarakat Cina di seluruh negara terutamanya di Sabah dan segmen lagu-lagu oldies pada jam 11 pagi setiap hari merupakan antara segmen yang paling popular dan sering dinantikan oleh para pendengar. So DJ Aiza, bagaimana pula dengan Sri Aman FM?
1: Okay, Kat, kalau di Sri Aman ini, kita nak kongsikan Sri Aman FM ini bersiaran setiap hari dan untuk terbagi kepada 3 perkhidmatan ya, DJ Kat. Ada perkhidmatan Melayu, perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina. Okay, untuk siaran perkhidmatan Melayu bersiaran setiap hari bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari, 3 jam. Okey, segmennya segmen Spectra 9.12 ya DJ Kat. Dan untuk perkhidmatan Iban pula, hari siarannya pula setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Ahad bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang. Dan untuk perkhidmatan Cina pula, bersiaran setiap hari Selasa dan juga Jumaat, 4 petang sehingga 5 petang, 1 jam sahaja. Okey. Dan frekuensi untuk Seri Aman FM 89.5 MHz. Dan Seri Aman FM ini, kalau kita nak kongsikan juga, meliputi bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dua bahagian ni ataupun daerah ini yang kita cover lah, kita di bawah Seri Aman FM. Pelbagailah aktiviti ataupun program kita lakukan, dan seperti yang kita sedia maklum ya DJ Kat, bulan kebangsaan ni banyaklah kan program kita laksanakan untuk memeriahkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Dan untuk itulah perkongsian untuk tiga perkhidmatan di bawah Seri Aman FM ini, DJ Kat.
0: Mm-hmm. Oh, okay. Menarik juga ya. Ya, yang selain persiaran dari Konti yang di dari bahagian Sabah BFM juga, kita aktif mendekati masyarakat melalui pelbagai program di luar Konti. Saya rasa yang Seri Aman FM juga sama kan. Kami sering bekerjasama dengan agensi dan jabatan kerajaan dalam pelbagai aktiviti komuniti seperti sambutan Pesta Kematan, Minggu Perpaduan, Karnival, Pameran, serta program-program kemasyarakatan yang lain.
1: Betul.
0: Ya, ya, sama juga kan dengan yang
1: kita punya pengisian tu lebih kurang sama, sama je. Cuma namanya mungkin berbeza, tapi pengisiannya, konsepnya sama je sahaja, DJ Kat.
0: Ya, ya, betul tu. So ini bukan saja mengeratkan hubungan DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai dengan pendengar, malah membolehkan kan kami terus menjadi radio komuniti yang sentiasa dekat di hati masyarakat. Ya.
1: Betul.
0: Ya, dan juga kita ada yang platform media sosial like TikTok ataupun Facebook yang juga menggalakkan para pendengar untuk hantar komen dan berinteraksi dengan penyampai-penyampai. Ya,
1: menerusi media sosial inilah kita dapat mengeratkan lagi, walaupun kita tak tak nampak berjauhan, tapi ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita bersama dengan pendengar-pendengar setia kita di luar sana.
0: Ya, betul tu. Bagi Sabah BFM, para pendengar dari Sabah ke ataupun dari ya seluruh negara, ataupun yang di luar negara, boleh juga datang ke Facebook kami Sabah VFM V Good ataupun TikTok juga boleh, sama juga Sabah VFM V Good. Ya, bagaimana pula dengan yang Seri Aman FM?
1: Okey, bagi pendengar di luar sana yang ingin mengikuti siaran Seri Aman FM, khususnya Spectra 912, anda boleh ikuti kami di Facebook Seri Aman FM. Setiap hari kita akan bersiaran secara live bermula jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan diikuti pula dengan perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina ya, mengikut hari yang telah saya kongsikan tadi. Dan
0: ya,
1: DJ Kat.
0: Okay, okay, okay. Thank you ya DJ Aiza. Tidak terasa sama-sama kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya Stesen Perkembar pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah VFM dan Sri Aman FM yang setia bersama kami.
1: Ya, terima kasih juga untuk DJ Kat dan semua pendengar kita pada pagi ini yang mendengar sang kita menerusi Seri Aman FM dan juga Sabah VFM pagi ini. Diharapkan mungkin suatu hari nanti di lain pertemuan kita akan bersua lagi, DJ Kat, untuk perkongsian yang lain pula.
0: Ya, ya, sure. Harap-harap kita dapat jumpa lagi di segmen ataupun rancangan-rancangan yang menarik yang seperti hari ini. Teruskan bersama Sabah BFM dan Sri Aman FM serta ikuti pelbagai program menarik yang kami sediakan untuk anda menerusi RTM. Saya DJ Katrina dari Sabah BFM
1: dan saya DJ Iza dari Sri Aman FM. Jumpa lagi.
0: Ya, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.
2: 马来西亚教育计划 2026-2035 是一项长期教育发展蓝图，接替马来西亚教育发展大蓝图 2013-2025， 并以缩小差距、提升素质、共创卓越为主题。 计划将落实中学教育义务制，教育部已制定相关实施指南，涵盖学生入学、教师配置及执行监督等工作，确保政策顺利推行，让每位学生都享有持续且优质的教育机会。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Ya nabar nuh ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Ya nabar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Ninggo ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan.

Stratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi di minggu.

dari ibu kali sayang. Betiru, ay teman dikejarin.

Dinakan yang nak abar salam Malaysia Madani. Salam berdinakan kata aku DJ Fatin. Setemu lagi kita dah mengikam waktu tak siaran sama Alap Banat dan mengimuan Ogos 2026 ni terus dinakan. Alhamdulillah kok setemu lagi kita kok dayak-dayak lagi kita bersama ni terus posok nak kita diam buan bau buan Ogos. Alhamdulillah lebih kurang dangai buan lagi kita kan posok tahun bau kok ni terus dinakan. Jadinya Puan, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setia kok kami kok jadi kami tutungan berdaya kok terima kasih kok yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok setiap launya ngari tiap bangan dinakan tu kok terima kasih kok dinakan yang dinakan tu siapa hendak kami itu siapa kalek kami kok yang puan semoga semua dinakan bimana kesihatan kedegan atai sanang-sanang selalu sihat-sihat selalu kok sian-sian yang belanan dinakan balap-balap tak pelanan balap-balap mukrita semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kau betiru lau sabtu tu lau turung-turung minggu tu kau meteko salam tiba-tiru dinakan kau jadi ada kami usul kita untuk segmen bobok pabaran kau perniagaan tak jam telung apa jam 4 kemu apa lepas kita akan posok tak segmen mene-mene lagu yang tu betiru lau sabtu meteko salam lepas kita akan kali abar-abar yang melalui lepas akan posok tak segmen mene menit lagu ngabut jam 6 ke muap tu kan biasa dinakan kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yang tak pukul 3:45 minit ke muap jadi sen-sen dinakan tu amanya kulit kali atau radio boleh kali kami tu RTM klik kau pun boleh kali kami tu yang tu siaran di Astro boleh nong kali kami tak siaran Astro tu dinakan. Jadi mudah-mudahan semimon dinakan pengkalai betiru sihat-sihat penata umur penesiko tap kerporo yang alap penetiul ketap kerporo yang ni alap kok yang nyanpan diam keluman tu dinakan kok sanang atai paling penting kok pan yang tu perian cua-cua betiru untuk buan tu kok kok peneluak betiru tak kul dikau telumpuk tengah hari lengelau kok setengah pukul 1:30 tak pergi barat jomo kok you know tak demi lah Sabah tak demi lah pantai barat putatan pinampang kota Kinabalu tuaran ranau kok pantai kota belut jadi amaran tu penuluak betiru ngabut pukul 4 kemuap betiru jadi dinakan boleh ngendak tak laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia untuk ngendak perian cuaca amun maran ribut kilat ke kok jadi boleh ngendak lah dinakan rancang yang tu rancang bana torong-torong minggu tu lagi kok dinakan rancang bana pelanan ni kok ngogok pinggo-pinggo ngendak cuaca sebab kita tu paling penting eh notek jogo keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan jadi kakak lagi ti dia mesti membawa pabaran kau pandai kan kang boku dengan pabaran pasti kita kan posok tak segmen metko salam terima kasih dinakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sepupi tu safar 1440 Masihi ada mengimbun Ogos 2026 bersama kok DJ Fatin semua sihat-sihat cok Pak Max berani Pak Maxun terima kasih Pak Maxun setia kakal yang tu menek kami kok kalai kami setiap lalu terima kasih jadi kalai dikiti lagu tuk ti dayak-dayak ke mob tu turung-turung minggu tu kok lalu sabtu tu kali kita lagu kata MY Ahmad tuturan kok janji kau pun sembatan ni sampai tak bintang kata sorolala Yusuf tak siaran sama Alap Banah.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama. Alak mana kakak lagi menek siaran sama. Alak mana setiap lau ingin mengujud tungan dinakan. Terima kasih ke kontor sama dinakan. Kau dia terasa kita tak pukul 4-2 minit. Kamu up segmen kedua. Jadi selamat tunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kawan muslimat. Terima kasih dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok. Kau ramai gini tutup cerita yang keserita mengenai dinakan tu. Sini aku berlagu. Lagu-lagu nasid. Kau anang begeh. Kau kiti sentioso. Yang tu ada atai. Alhamdulillah kakak lagi kiti binonan kesihatan. Kau keselamatan. Peluang untuk odop ngodop lagi keluman itu. Yang nyanpan semoga semua sihat-sihat selalu mengan pengkalib tiru. Terima kasih dinakan. Kau assalamualaikum. Boleh maku lagu boleh. Boleh minta lagu selawat barat ni. Kentang goreng kok boleh insyaallah. Apa bana kita tu berani. Kok masyaallah tabarakallah. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi persoalan kita tak segmen kedua. Jadi kita yang tu akan metko salam lah tiru lau torong-torong minggu tu kok boleh metko salam. Ingin membiak salam boleh membiak tak chit chat boleh ngechat kami. Kau pun boleh ngendak tak TikTok kak boleh no. Yang ni membiak salam. Kau pun boleh telefon kami. Uno tu, kalian tu, sian tu, komo tu, kaleti. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello dinakan.
1: Hello.
0: Komo kat tu.
1: Ayo no dinakan.
0: Kau boy nasi barak kau tak pangan pengkale. Komo tu bana bana.
1: Jaga kan tu. Mana ada orang itu ni kan.
0: Kak ben anu si ya ni telak tapi sini
1: telak mana itu lagai kan dina kan.
0: Mana tapi sini komo boy yang tu peluar amaran ribut kilat jadi palap lah untuk semua dina kan demi lah pantai barat tu. Okey komo Metukun salam kau kak.
1: Terima kasih no. Terima kasih no pantai kau. Salam bertugaslah kemot tu. Buan bau dah lah dinakan lah.
0: Bana-bana. Alhamdulillah. Kau kemo?
1: Alhamdulillah. Dipanjangkan umur Ali. Masih bergagal lagi dinakan. Kerja tetap kerja dinakan.
0: Bana. Alhamdulillah.
1: Salam. Terima kasih no. Salam tu petekoku. Minggu jawaban anak dinakan. Tio kosekot. Anu mengkale kemap tu salam pebiak salam dinakan. Bobok salam tu petekoku tak muna kapang. Mama Jeda, Mama Ika, Muin, ko Bapak Moneng tak kampung Rumpayan ko anu pemain-pemain gambus lah Gajah Lime. Ko nyalupo warga kampung mengkabung dinakan. Ain Jenal, kakak ko adik ko Ibal tak kampung Songkumaan ko nyalupo Bapak Rembo me dinakan. Minggu jo dinakan ngati tak ko mo ko nyalupo abang beradiku. Minggu jo Gatemban ko nyalupo warga kampung Penyimbauan, Temenong, Simpangan, Indai ko Tembalang, ko gayang, ko ketabulut lah nyano dengan tetat ko dinakan. Maku maaf aku, ko tak ampung ke gading dinakan, ko tak apa-apa. Salam pebiak, salam dinakan. No paling lagu je ko.
0: Lagu yang ko mau?
1: Takde kasih ku, tuduh ku tak menakapang. Salam pebiak, salam dinakan. Muka molek palap-palap jo. Un dekau pantun.
0: Boleh kau, boleh.
1: Nekon engkau punai melayang. Nekon sibau terus tak pare. Nekon engkau komok sayang. Nekon motor terus tak ada. Salam pebiak, salam dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komok.
1: Semua-semua.
0: Terima kasih dinakan ti komok. Sebab lagi berpantun kau. Antara pantun lah kau. You know. Daya-daya kiti. Turung minggu tu sian-sian yang pelanan. Dinakan palap-palap. Tak lunalut. Palap-palap mengkerita kau. Cuaca ni adang yang lap. Mudah-mudahan abang Zimu mendinakan ti. Selamat minggu-minggu juga Tuhan dinakan. Selamat kau merumah. Selamat kau tak Tuhan anu tenuju kau. Jadi yang-yang abang semoga daya-daya kata selalu. Turung-turung minggu yang kebet dinakan. Kak untuk ngelesa-ngelesa, untuk yang tu ngebuat penjaram. Kok semau anu yang tu semio. Kok salam DJ Keropoi, ingin bertukar salam tu, boleh kah? Salam ni tuju ku tak grup lagi santai pirasan. Boleh kah aku posok tak grup eh Keropoi? Ha? Aku tu panjang mau pirasan. Ha, boleh kah? Kok aku pun ingin yang tu posok tak kumpulan lagi santai pirasan. Boleh kah Mr. Easy? Kok Keropoi, Keropoi. Terima kasih dinakan Keropoi. Beragam tia dinakan. Okey, lawak bana aku tiru di. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas tak lau Sabtu segmen ti ngarip-ngarip atau pan metuko salam ta torong minggu. Metuko salam kak Muna Kapang, bobok tu tak kau Adam Semi, Komo, Bapak Rembo, Mike Tyson, Mama Suraya, Mama Yatim, Yang Ila, Mama Rusdi, Mengembuan, Mama Mia. Kok pentak sek-sek yang rati tak aku. Ucapan semoga kita semimon benonan kesihatan yang alap dimurahkan rezeki. Terima kasih Boy Moso. Salam Kak Muna Kapang. Maku lagu takdir pedikasi tidak yang rata. Eh, berjanji kali Kak, Kak Muna tu kok komo. Somo jo lagu kenginan ga itu. Maku lagu somo ngini tu begitu berjanji tu kok. Pantun hiburan. Dokon. Somo tu kok komo tu ben pantun un peranak ke kuri layang-layang, layang-layang lemiang tak taman ni aku ingin pau no sayang-sayang lap no kiti sepulik berdinakan. Wow. Terima kasih Kak Muna beragama. Kak Muna komo beragam, aku maaf kami yang lebih rogaman. Kok salam lekata penubiak lekata pamaksun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemop DJ Fatin bersama sepupi tu bangi Safara 1440 wau Masihi lau Sabtu di bangi bulan Ogos 2006. Semoga ta umur murah rezeki sihat selalu. Penitio ta korporo yang nyak kenginan Pak Maksun kali siaran sama ala bana. Terima kasih Pak Maksun. Pak Maksun tu no awal bana posok tak TikTok tu. Ha ko. Jadi on lagi ingin membiak salam, boleh membiak salam. Ko. Dia berkata salam tahziah tak bangan ahli waris tinangkan Orwa Abdul Kaiman tak kampung Sembirai Kota Belut. Jadi mudah-mudahan Ban Semimon arwah kau yang tu buat ngendak kahwin tak. Mudah-mudahanlah arwah yang tu tak tunggan jomu-jomu yang beriman buat ngendak kahwin ni. Ya gaya kau ngendak kahwin di Azmi yang tu ben jemputan pelancaran, pelancaran nasyid bertiru. Jadi alhamdulillah kok kakak lagi kita binuanan kesihatan peluang. Jadi yang tu sebenarnya tu kita tu mesti bahagia-bahagia sanang hati selalu kok di Jazmi. Yang lagi itu tu yang lagi ingin bertukar salam, boleh bertukar salam tu dinakan tak turung-turung minggu tu aku dia beragam-beragam kita yang sanang-sanang hati benar-benar Kak Muna kok yang penting sanang hati yang kita ni sanang hati pian. Assalamualaikum Je Fatin, sampai maku aku lagu kat kisah Dembangi tujuh kutu tak dinakan ku yang tak kudat kok KM kok KB tuaran sandakan kok ucapan moga guys sihat-sihat semimon. Kalau kam dinakan sian tu. Dinakan sian tu Mazlan untuk semimon dinakan ni tak KB barat ni. Tak tuaran. Tak kudat KM kok tak merudu. Kok ucapan guys moga sihat-sihat selalu. Tukuku salam kate. Tukuku salam tak di Jazmi ngin tambahan aku mio DJ. Andang Azmi kok ngam wakil mondo ku review. Bendo. Barakku yang tu bujang ni nginilah di Jazmi. Salam request lagu Firas boleh insyaallah kang pelingku lagu Firas. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yang gui.
2: Yang gui itu, nak pandai kulit-kulit itu.
0: Nah, alhamdulillah. Go.
2: Nak pandai tu kulit nak telefon tu.
0: Aha, tiru teko no yang gui. Yang gui.
2: Hello.
0: Hello, ha? Yang gui.
2: Hello.
0: Ya, yang gui.
2: Aku tu nak pandai tu kulit-kulit telefon tu. Wan nak pandai tu kulit.
0: Nah, betiru.
2: Oh, ini betul kulit betiru. Alhamdulillah, kulit mudah-mudahan niat bekat.
0: Niat bekat. Okey. Ingin membiak salam tu ko yang gue?
2: Ahay, muna biya salam.
0: Mabiyan ako salam yang kuy.
2: Gergitan man ako ta komo ya. Iyo na daw daw sumurumur. Rumur sa tuyo komo e daw.
0: Mana ko.
2: E patay ko pang anak kaya.
0: Ano ba na lay ni? Ko.
2: Mana. Aha. Gagaga ba na lay ni tao?
0: Mana gaga pa na.
2: Bababa. Okay. Ako nuju salam do. Kang ibakit.
0: Buli nuju na ko salam.
2: Salam to baba. Tajuan ko. Ngkaw no. Amun ko mulai palap-palap kau. Uh-huh. Angko. Nga dinakan ko may tembala ng adi-bradi ko. Ngo mga adi-bradi ko mito, minggo-minggo juga temban. Ngo unkawan ko may kegurahan, senar. Yento, gay may takayo puti, momonte gay ngerati ako. Momonyo gay ngerati ako. Malas ako nate, gay pedangan-pedangan. Jadi rangkong ko juga lah. Ngo anak ko may sempurna. Usapan ko nga, yan na Barbie, mudah-mudahan ka malap-alap jo. Amun luman, dong ano, dong kejok-kejok. Palap-palap, luman. Pasal latu, niya tantu-tantu. Engko, yan tuh, usapan ko. Di kumek lambay, mudah-mudahan niyo siat, walafiat, ketiru. Niya, gitu tahun ko. Masa memang nge-gay momon, nge-ngerati aku, usapanku selamat, sihat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, si temu pan kami balik. Hei Jo. Hei Jo, dinakan.
0: Oke, okay, terima kasih yang gue, palap-palap yang gue.
2: Masa mau, ini amun ku mulai palap-palap kau, ran latu patang manang.
0: Terima kasih yang gue. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih nak panai kule kurdiu tumtiru.
0: Alhamdulillah.
2: Nak panai kule. Gergitan manang nak panai kule.
0: Oke, yang gue terima kasih ya.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dinakan tiang gue ko. Alhamdulillah. Begino kami itu dinakan. Ben masa-masa ni kulek lain namun ya kulek lain aku maaf kami amun kulek alhamdulillah ko jadi nyanyian pan terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran tak TikTok kali kami tak radio kali kami tak RTM klik kali kami tak Astro ko telefon dak pan aku kalau kulek boleh senubah jo ko yane bar jomo nasib ti niat terhati ti ya jadi mun amun un rezeki alhamdulillah amunnya nan ya boleh namal ni boleh asal atai yang peti ti sanang atai ko se di yen tua bangan un se di la hiking bangan hiking non bangan dinakan tu ni yang ini sebab tiru ko lau lo sebtu tu turung-turung yang ni nakat belut ben un dinakan titu mat aktiviti nakat belut tapi yang nyan pan minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan jogok keselamatan sentioso dinakan ko jadi sian lagi ingin mat ko salam mat ko salam da TikTok boleh nuju salam da ngechat kami ko pan boleh telefon kami jadi dayak dok kiti ko dangai-dangai dengan lagu tu oh dua buah lagu ko lagu pengantin bau Rusdi jadi sian-sian kawin betiru sampai pengantin bau lekat aku dicefatin itu ko alap banar bung yang lagi gulai binturung pun pun jadi semoga kekal kekal yang sampai jannah. Tak sedih ungus bayi Aziz Omar jadi semua-semua tekali tak siaran sama ala banah.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama. Labana kakak lagi semoga aku dijepatin. Ko jadi kakak lagi diam segmen metuk salam 24 wow minit kemop net terso dinakan. Terima kasih semua semimun dinakan yang kakak lagi kali siaran sama. Kakak lagi semoga kami, kakak lagi ngendak kami bersiaran tah TikTok ngendak dok komposok dok dinakan. Nah, ko ribur banak betiru. Maninakan tua. Ha. Beragam mana ke betiru. Jadi ngendahlah kau mau ningin yang tu betito-tito kok kami mitu kok alhamdulillah lah betiru. Iko hiburan kok tak turung-turung minggu tu alhamdulillah. Niat tetas nututuran di jetun ndak ko. Ini ingin aku siaran langsung amun begitu tu. Ha, ko niat dinakan. Jadi yan-yan pan beragam kita dinakan yan-yan yang niat ngam kalebil kata aku itu maku maaf aku dinakan namun kekurangan ko pan kelemahan kekurangan ko atau niat ngam maku maaf aku dinakan. Jadi sambung ti lagi lah ko nuju salam tu. Ini keban dinakan tu begitu ah. Iko cerita game itu tu. Iko kongsi game itu tu. Jadi ngendak kami tu posok kam tapi teruak mana beragam tek kita dije tapi teruak benar reso aku pan teruak benar reso aku tu niat boleh aku tu ngogo puripi tu ko anu kelong go tu gitu nanti amun ningin lawa ko andang bege jadi tujuku salam lah salam dekat tak dinakan tu tu amaku lagu Unashim tajuk kasih ni berubah lagu tu tujuanku tak penggalai lagu sama tak minggu jorun gai. Okey salam DJ aku jeram dekat kampung nongkol tuaran maku lagu pitu no kau akakku Unashim tujuanku untuk semimon jemu ngerati tak aku seran sama lah nah, terima kasih kawan kita deh lawak bana si gok lagu tu pengantin bau lawak begedek kemas tapi eno niat selesa terlampau rot momorun popul bana-bana go kak Muna tu yang tu cerita pasal tudung go tu betiru maka popul alhamdulillah terima kasih. Okey assalamualaikum salam lekat tak apa maksud bosok ti okey, bosot ya dinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antara minggu di Jefatin. Semoga sihat-sihat jo penetio tak kurang-kurang yang niat kenginan. Aku tu Pak Maksun, biar salam antara minggu. Bobo tu tak di je sedang tugas ke mop tu. Selajur ni salam tak tupan pebiak kutaan aku Mai Zatul Mahani ko keluarga yang runtak tenom Muhammad Razan tak keke sioko ko keke Muhammad Lasin ko keluarga dinakan Bapak Rem atau Janggut semoga sihat-sihat jo dinakan. Mike Tyson siariku Cikgu Jali ko keluarga tak Sungai Damit dinakan Cikgu Ita tak Kota Merudu di Kuris di Ali ko keluarga tak Lentigi ni apa lupa tak kakku Tuan Haji Mursidi ko keluarga tak Pirasan semoga sihat-sihat jo selalu khasnya lupa buat endo tersayang semoga benuanan kesihatan alap ucapan ansan pan kiti setia namun tak atai tetap ni lupa terima kasih Jifati namun amun nak palap amun mulai tu palap-palap jota pelanan semua selamat tekom rumah assalamualaikum terima kasih dinakan Pak Maksun mabiak salam terima kasih dinakan assalamualaikum Jin Fatin bertugas aku tu Mama Zida nuju salam tak Mama Ika Mama Seri Mamuin Komo Mak Saida tak Pulau Gayang yang idi tak Kampung Kinduk Tuaran salam berdinakan tak gai terima kasih DJ Fatin boy moso salam salam ko ha dinakan tu ko terima kasih dinakan kapus-kapus man kiti moso salam lekat tak dinakan tu ha ko nyaun koma nyom titik dokon rep aku jadi terima kasih untuk semua dinakan aku maaf aku amunun tuturanku yang niat ngam kali dinakan kok salam DJ Rosna kok beragam DJ selamat kemuap selamat bersiaran Justin waalaikumsalam selamat kemuap untuk semua dinakan jadi yan-yan pan mudah-mudahan semimun pengkali betiru benar-benar kesihatan daya katai selalu torong-torong minggu tu mudah-mudahan bahagia kok insan-insan tersayang jomo tersayang kok Biasa ni turun-turun minggu tu musim ti kumpul-kumpul lah kok kok keluarga. Jadi yang pan semua minggu-minggu jatungan dinakan dinakan binuanan kebahagiaan kedegan atai kok sen-sen dan pelanan dinakan mau kerita palap-palap jaga keselamatan tak alun-alun paling penting dinakan kok labana barak ni itu. Terima kasih dinakan. Jadi sen-sen lagi ingin nuju salam boleh nuju salam tak TikTok. Sedang bersiaran kami itu-itu tak TikTok tu kau pun boleh kali kami tak RTM klik boleh kali kami tak siaran Astro kau pun tak Radio Sabah BFM siaran sama alap mana kau. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikolah kami itu tu dinakan. Jadi kan pukul 5 komop kita akan kali abar-abar di melat basi kita akan masuk posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 ke muap. Yang nampak tiru kici santai-santai dinakan sanang-sanang atai dek-dek atai kok. Kakak lagi aku ngagat talian. Okey, un poso di ka. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, dinakan.
1: Hello, yang tu Uji ke?
0: Enggak, dijepatin Mama Uji tu kok.
1: Alah, ngerti mana?
0: Terhati ke mana? Mun ngelup-ngelup.
1: Aku baru ngelup-ngelup. Ngelup-ngelup ngetupatin.
0: Aha, bana. Ben yang tu ramalan Mama Uji sini.
1: Ngelup-ngelup gitu. Itu baru ngelup-ngelup. Dia lo yang ngelup-ngelup.
0: Jadi mudah-mudahan no selamat semimon kok nyanyian.
1: Ah, yo ne. Yo segmen itu dah.
0: Segmen meteko salam Mama Uji.
1: Teko salam.
0: Boleh teko salam tiro.
1: Baba. Ba, salam tu mula-mula peteko kena tak kau palap muka molek palap-palap kau. Mesti muran betiyo. Dia mula ambat tuku selamat ting jomoe.
0: Mana-mana.
1: Nyapa nak aku lupa jumlah rumah tu tak pacik tu Pak Ruji. Ayo ingin yang kalah tu tapi yang ingin ngarit. Mengkalah rajin ya jam 3 beling ni tu.
0: Tapi ni yang ngarit Pak.
1: Yang ngarit kau je berat dah cukup tu kau.
0: Yang wakil kok.
1: Nyapa nak aku lupa tak anakku Ruji dia punya tak kira. Tujuan ku punya. Kok keluarga ni. Adra kok keluarga ni. Muhammad Azhar masih single. Masih single lagi. Kita rasa tembad. Nak berkahwin.
0: Nyak gini.
1: Nak lupa tak akakku. Ada yang sini kot keluarga ni. Yang ini kot keluarga ni. Kia kot keluarga ni. Ya, Sila kot keluarga ni. Matnur kot keluarga ni. Capanku selamat mengkalir. Dia sama je tak gaya kemap tu. Sekemon nyanyan ku nak turun sekemon berang yang kau ku ban pelanguan ku mak sauk ku anak buah ku pekakian ku sekemon ngerati tak aku nyanyan tat koron ni tat koron ni rungi pentemban jadi raum kuno sekemon sekemon nyanyan ngerati tak aku minggu aja gairun capan ku selamat mencari review sama aja kemuap tu. Jadi peningan aku lagu Mani nak kah?
0: Lagu suratan Mani. Lum. Okay, suratan lum insyaAllah.
1: Suratan lum. Tujuan okay. Tu tak gaya pan sekeman mitu tak kebagu. Artis kebagu jemaah kebagu.
0: Oh, Mani suratan lum. Ha? InsyaAllah akan beling ku. Okay. Baba. Terima kasih Mama Uji. Palap-palap Mama Uji. Assalamualaikum. Ngelup-ngelup.
1: Ngelup-ngelup.
0: Terima kasih. Terima kasih Nina ganti Mama Uji. Signature apa ni? Barat Jomo. Kok Mama Uji tu ngelup-ngelup. Amun ngelup-ngelup Mama Uji. Main lagi salam itu tak TikTok tu. Okey bosok ku salam DJ. Aku pan tujuh ku tak dayang luara. Dayang luara. Tak tuharan semoga sihat-sihat selalu. Rusnah. Tegegah aku orang ni. Kok. Jadi terima kasih untuk semua nenakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alamana. Kakak lagi berdakok kami. Kakak lagi menek kami sebagai tungan bi berdayak. Jadi berdakok kiti kau dengan buat lagu. Lagu lekatan. Amang apang dong tinangisan kau pan. Lagu yang buat penaku. Lek. Kok katek. Aku Firas Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Jadi semua-semua itu kali tak siaran sama. Alapan.

keselamatan bank diam talian. Dong meranjo mo ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Ngilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiro ni benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Tajuk-tajuk abar ke muap tua. Ngemas kini baki biayaan interim pemuanan khas sahabat teruak bincang dia mesyuarat MA 63 lau Senin tua. Perintah alat mentagap agenda penanggunan nelajuran hala 7 SMJ 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran sama. Mesyuarat mengkebiak perjanjian Malaysia 1963 MA 63 tak Isnin tu najangka ngebincang pematukuan interim pemuanan khas sejumlah siampuk juta ringgit tak Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih di Manjun Marak, perintah lat kok persekutuan betiu engkau iko berunding. Dia matongan kesemimuan biayaan pemuanan khas sejumlah dikau 5 bilion ringgit anu niumum lek Perdana Menteri bau-bau tu kulek penetuko tahun tu. Mesyuarat tebiak nut najangka berbincang dengan isu mengkebiak hal Sabah terhadap pemakuan 40% hasil bersih persekutuan anu tekulik nang latur. Tak mai limpas, Perdana Menteri ngumum pemenikan geran khas interim tak Sabah anu menik iko tak dikau 5 bilion ringgit an amu nak berdanding 600 juta ringgit sebelum tu. Pekai penelan sebagai pemelupusan sementara ngagat kaedah pemelanan pemakuan 40% latak tu teruak muktamad. Nelajuran perundingan dengan rasmi antara perintah persekutuan ko perintah lat. Ngulas sentimen benara Sabah nembanan diom aspek penanggunan Datuk Masidi Anupan Menteri Kewangan Lat Negina Ban Jomo Latu untuk nilai tembangan masing-masing diom matongan Sabah selajurun diom arus perdana penanggunan Lat. Diom mosoe beliau Anut Negina Ban Jomo Sabah mengkituan semangat patriotism engkau ngibar bendera selan engkau sempangan lau Sabah ko buan kebangsaan. Perintah Lat akan selajur mentagap agenda penanggunan nelajuran Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0.

0: Sebagai sambungan usaha muat, muan alat anu lebih maju, pengen daya saing ko sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Marak, hala ogoe muan penekanan atau penanggunan ekonomi mampan, pemetagap modal insan ko pemenikan produktiviti. Sediri pengukuhan daya saing, pemusokan inovasi ko teknologi ko penanggunan inklusif. Perintah Latpan akan selajur mentagap dangai-dangai inisiatif anu nentu keluman banjomo. Pesokna pendidikan, kebajikan, perumahan, kesihatan, penanggunan luar bandar, pemetagapan pendodoan ko pemuruan engko pan dion kemudahan asas anu pengen quality. Beliau ngarip dia maidan pelancaran buan kebangsaan Lau Sabak ko kempen kibar bendera 2026 tak kota Kinabalu. Aripan ni penetko le timbalan Ketua Menteri anu pan pengurusi Jabatan Kuasa Induk Sempangan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Dia maidan anu semua Datuk Haji Jinegas semangat patriotism perlu teruak terjemah lekat usaha ngebebasan banjomo lekat kemiskinan ko pepesan. Enggai jong intoman kebebasan lat nang penjajahan. Kemerdekaan yono anugerah anu perlu neregoan ko penetaan lek semimon ajomo lekat semangat kebersamaan kesedembuan ko iltizam untuk nangun lat. Setu tenggo e beliau negina banjomo ndok ngibar jalur gemilang tak enggo-enggo tung tak latu sebagai lambang sayang tak lat engkau kesuduan untuk selajur mentagap kesenembuan. Selajur program kembara merdeka jalur gemilang ke gemilang KMJG selajur jaritung nemarak semangat kesembuan ko patriotism diampu banjomo selan sampangan buan kebangsaan ko Lau Malaysia. Menteri Ta Jabatan Perdana Menteri Sabah ko Sarawak Datuk Mustafa Sakmut marak programe kulit mesedbuak dangai-dangai lapisan banjomo nelajuran penggebian komuniti dia menampang lau anu Lau anu engkau secara late. Beliau temuan baijong rasmian program jiwa komuniti Maidan ko Madani ko pelepan KMJG peringkat dun inanam tak menggatal Kota Kinabalu. Program anjuran Japan Sabah yang mensimpon dangai-dangai aktiviti engkau teras ke negaraan. Dia menembarak buan kebangsaan 2006 engkau pentagap semangat sayang tak lat diampu banjomo.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Spudik Hal Persatuan Veteran Nerimo Tabangan Sin Tunai Selan Sampangan Maidan Kesyukuran Ko Lau Pahlawan 2006 Peringkat Lat Sabah. Tabangan yang penat kolek yang dipetua Lat Tun Musa Aman sebagai simbol penghargaan ko keprihatinan perintah Lat terhadap kebajikan ko pengorbanan bagas pu keselamatan. Tun Musa Tenutan Lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Engkau Menteri Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dedau Maidan dan anu bau-bau penerunta masjid negeri nemponan engkau bosoan doa ko solat maghrib berjemaah tenutan engkau bosoan suruh yasin doa talil ko tazkirah has anu penetko le mufti perintah Lat Sabah Datu Ustaz Haji Bungsu Aziz Jafar kira-kira 2500 tetamu anu nang pemimpin perintah Lat ketua-ketua jabatan Lat ko persekutuan agensi keselamatan ko veteran. Institut Kraft Negara IKN Kampus Satelit Sabah selajar mentaga penanggunan modal insan lajuran latihan kemahiran. Dia menoan keperluan industri kraft ko ekonomi kreatif Lat. Pengarah Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar Mara, pemuatan kampus satelite Gaijo Melanga, akses pendidikan TVET. Tak jom murah, tak latu. Tapi pan engkau tujuan merun lebih iko tenaga mahir, anu kulit meloro engkau ngebangan warisan seni kraft tempatan. Telak beliau, inisiatif tebiak ngeruah usaha dia melanga pengkebian Jomo Mura tempatan diom bidang kraft engko akademik ko praktikal entah matongan industri selajur pelaga ko kakal perlu tak masa munda. Ngulas selajur Abdul Rahman Maram IKN Kampus Satelit Sabah, Nawan Program Sijil Kemahiran Malaysia SKM Tahap Telu, diam bidang pengeluaran warisan tenunan ko, kraft tangan anyaman warisan. Emon penukuanan tak latihan praktikal nut tak standard industri. Sediri nguasaan kemahiran teknikal, ban pelajar nut belajar tak penanggunan produk kreatif, inovasi ko kusawanan. Diam matungan pergraduan lebih pengen daya saing ko kulit ngejadian kemahiran tebihak sebagai sumber pengkolean. Tambah beliau, graduan IKN pengen peluang kerjaan begelanga diom industri pemulaan kraft reka bentuk ko penanggunan produk agensi tebiak mensanpan kilo sebagai usahawan kraft anu pengen kualiti. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, ngemas kini baki biayaan interim pemohonan khas Sabah teruak bincang dia mesyuarat MN Hempu Telu Lau Senin Tua. Perintah Lat mentanggap agenda penanggunan lajuran Hala 7 SMJ 2.0. Geno abar-abar dia melat kemop tu, abar tu sin senunting lejen orang mahin lekat seksyen berita ehwal semasa ko hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Terasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alak Bana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Alhamdulillah sini kita boy kali. Berapa hari melat kita boy berkutuk salam ke semua-semua. Jadi nuju-nuju salam sini. Terima kasih untuk semua Rina kan yang kakak lagi mengkali siaran sama. Kakak lagi main siaran sama. Kok yang kakak lagi hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Cerita-cerita sini kok. Jadi sini boy nuju salam tu ke betiru kok. Lalu sabtu turung-turung minggu. Sian-sian dan pelanan dinakan ku semimon palap-palap dinakan mau kerita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko. Amun jam-jam tu mudah-mudahan lah sabar-sabar no kiti ko iko-iko lah sabar. Pieno tu kiti tu mitu iko kerita ko. Iko bana kerita tak alun-alun betiru. Ngai ko dokon daun-daun ko boleh bila kena iro kerita ya. Jadi yang nyanpan semoga semimon dah kata kata selalu minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi pas orang kita tak segmen segmen ketelu segmen menek-menek lagu. Jadi peling tila lagu kok dayak-dayak di kemop tu. Pukul 5 kemop. Pukul 5.45 minit kemop no dinakan ni terasa. Ha kok. Jadi belagu kita aku pemitu belagu. Somo-somo ti belagu, somo-somo ti berunsai-runsai dak-dak katai. Lagu lekat tak kau ni jujur maku Siti Arlini Morland boy penaku le dinakan ku Siti. Ha kok pan runsai sekalang pantun Abang Haji. Daling-daling leleng kau Ruby. Jadi somo-somo ti kali tak siaran sama Alap Bana.

0: Nang?
1: Hei, lo begitu juga Danti. Dan duk jumpa melan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
2: Hei bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke, tak tuntawan kereta? Dong no teka ni man tak lan, tenagu je no dao. Kok merumah un pantung sampah?
3: Pian acuan ni, bagaimana ku ini? Ngerati kadinakan tingkah laku tengoro seramin tak tingkah laku anak-anak dek.
4: Terima kasih Dinakan kakak lagi mengkali siaran sama lah panel. Terima kasih Abang Inutan kami bersiaran dekat jam telung apa nak bertiru kok. Ah, daya-daya kita sini kok. Jadi kakak lagi tiang segmen main-main lagu. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua Dinakan. Ah, niat terso Dinakan bertiru kok turung-turung minggu tu. Ah, tak perlu 5:47 minit ke muap. Ya, betul lagi kita akan mempusan siaran tu. Ah, kok. Terima kasih yang boy ngendak kami bersiaran langsung untuk TikTok sebab FMB good ngeremayan ngerembiak lagi kau cerita guys sini. Ha, jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan kok. Jadi lucu lah guys di TikTok tu. Terima kasih Dinakan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Sian-sian di pelanan pala-pala mau cerita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kau pun selamat teko merumah. Palap-palap tak alun-alun Dinakan. Kok jadi terus ngejogo diri ansan minggu jatungan Dinakan. Aku maaf aku Dinakan namun un tuturanku yang niak ngam kok. Amun lebih-lebih beragam. Amun un lagu yang niak tepelingku. Salam-salam yang anu tenuju niak boy tebosoku. Aku maaf aku Dinakan. Semoga penata umur daya kata selalu kok pembinaan rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu. Bosoku salam lekat tak jem madi madi. Assalamualaikum DJ, selamat kamu apa tekoku. Salamku tak anak Dinakan anu mengkali siaran sama. Terima kasih Dinakan. Jadi semoga penata umur dia kata selalu penasikot tak pukul-pukul yang alap, penatio tak pukul yang ni alap. Jadi mempusan siaran sama betiru badanku kamu. Dua buah lagu lekat Farido Oyo judul tidak pentaran takdir kasih tidak dang Ratna Bakri boy yang tu penaku sini lah Dinakan ti komok kok pan adang sentu kamu nah kok. Jadi bukan sentu semua Dinakan, ketemu lagi kita insyaallah Dinakan. Jadi kali kita lagu ketemu lagi kita. Assalamualaikum Dinakan.

0: Dan San Minggu jo Ben B, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, adria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ali.
0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Mangsukul sebab mekale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sama. Denakan hinawiti mekale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, Siaran Bajau Hiling Sama. Balkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Aka bahawa baki bayadan interim pemuanan khas Sabah ini isun meriam musawara MA63 Isnin ilu. Pemerintah Lahat mahogpot agenda pembangunan Min Hala 7 SMJ 2.0. Musyawarah Pasal Perjanjian Malaysia atau MA63 ma Isnin ilu ni jangka magisunan pengendean baki bayadan interim pemuanan khas siam 100 juta ringgit hekana 7 Sabah. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ngahaka pemerintah Lahat maka persekutuan butina ani kan sang nama gara aku maka kila-kila kamemon bayadan interim pemuanan khas dakayu titik 5 bilion ringgit hekana ya bani bantuk Perdana Mantiri bahwa itu tandean ru tahun iti. Musyawarah ina ani ruisab ni jangka magi sunan pasal hak Sabah 7 tuntutan 40% hasil lisi persekutuan ya kolek min lahat iti. Ma bulan 5 pelabai Perdana Mantiri bay mantuk pemasakatan garan khas interim 7 Sabah ya pelojat 7.5 bilion ringgit tahun niti magbidda 600 juta ringgit pelabai si bay. Lingka ina ni pinalanja selaku penyelesaian sementara ngagad cara pemelanjalan tuntutan 40% hasil lahat iti pinatob-tob na min pagisunan rasmi antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat. Amatalak pasal haka-haka kono na Sabah mbal niasip hakna marempal kalak pembangunan Datuk Masidi Yerusab Menteri Keuangan Lahat analikan rakyat lahat iti aku ngalilai ai tatabang kania-kania maria mangilangila Sabah patui mareman arus perdana pembangunan negara marempal kalak ina ani beliau rusab analikan rakyat Sabah maka pandaan sumangat patriotisme maka makayang-kayang panji magsambat tak maka sampangan Allah Sabah maka bulan kebangsaan. Pemerintah Lahat akan

0: Patuhi Mahong Pot Agenda Pembangunan Minhala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 selaku kesinambungan usaha mangun lahat titi lebih maju maka atu maka tanam. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka hala tuju ina ani labi marahulu pembangunan ekonomi mampan makan sang modal insan maka mahekaan penghasilan sedimin patotog magraug pemujuran inovasi maka teknologi risab pembangunan pemitada. Pemerintah lahat Luisa bahkan patui matotog indaginis halik pinagakalan masoal pagkaluman rakyat. Maksudnya pendidikan, kebajikan, paglumaan, kesehatan, pembangunan luasan bandar, pemakan sangan kaum randa maka belia ruisab penadiahan kapanyap asas ia labi akahap. Belihiling meremairan pemalan jalan bulan kebangsaan Allah Sabah maka kampen maka yang kayang panji 2024 maka nom makota Kinabalu. Meremairan dalua Datuk Haji Jima Totos sumangat patriotisme subai pinandaan min usaha malapahan rakyat min kom-koman kemiskinan maka pagpasaan. Ngekahal sekarang magpangentom maka bebasan negara min takom-koman. Kemaldikaan ia na anugrah, ia subai nikal logan, maka ni tatasan hek sekeliput rakyat min sumangat maga tabang-tabang, maguyun-uyun, pagtokupan ruisab itizam akok maka pabangun lahat. Kansab beliau nohok kami mun rakyat aku makayang-kayang jalur gemilang mampat pijualam lahat titi selaku gindan kecintaan tujuh negara risab keinagunan untuk patuhi mahong pot pagtaukupan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Nui Manjari Matagap Pemalabungan Sumangat Pagtaukupan Badan Kaum Magsambata Maka Sampangan Bulan Kebangsaan Maka Allau Malaysia. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Ngahaka program Hekja Peninan mampu ama pagtaakup indaginis lapisan masyarakat. Min pamiaan komuniti merebinda gini sinang kenegaraan. Beliau nibak baipain ngan rasmian program jiwa at community madani maka pemalan pahan KMJG peringkat dun inanam memanggatal kota Kinabalu. Merem program dalua Datuk Mustafa Yerwisab Ahli Parlimen Sepanggar mahagi-mahagi panji jalur gemilang maka panji Sabah tujuh badan amak dagang-dagang maka masyarakat marekoman pasal pekan manggatar. Inani penukung Halli Nionan Dakayu Luma Dakayu Jalur Gemilang selaku gindan sumangat patriotisme pagtawakupan Ruisab Lasa Cinta Managara.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Nia sampu makasa persatuan veteran maka talima katulungan sintunai magsambat tak maka sampangan majlis kesekuran maka alau pahlawan 2020 maka nom peringkat lahat Sabah. Katulungan nisongan yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman selaku gin dan hek ka allog maka keinauguran pemerintah lahat 7 kebajikan maka pengorbanan bayi anggota keselamatan. Tun Musa ni abai Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Risab Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Rahumin hei, maran anu yang bohok minta dan itik ni hinang memaskid negeri ni tagnaan maka basahan doa maka surat maghrib magjamaah. Yang bohok basahan surah Yasin, doa tahalil, risab tajkirah khas iani pas sampai hek mufti kerajaan negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaapar. Jajahan dan ibu 510 magtakahan yang amin badan pemimpin pemerintah lahat, ketua-ketua jabatan lahat, maka persekutuan, agensi keselamatan, maka veteran. Institut Keraptangan Negara IKN Kampus Satelit Sabah patut makan sang pembangunan modal insan min latihan kemahiran. Aku maka penuhan keperluan industri kerap maka ekonomi kreatif negara. Pengarah Keraptangan Malaysia Jongan Sabah Abdul Rahman Omar ngahaka pemujuran kampus satelit ngek kehal maka paluha akses pendidikan TVET 7 belia melahatiti gomru mua tujuan maka paluas labi heka tenaga mahir yang mampu maka pahilala risab maka paluhaan warisan seni kerap tempatan. Beliau ngahaka hali ina ani yang usaha kok maka pasong pameaan belia tempatan merem bidang kerap pinakaru akademik maka praktikal. Minta dah maka kila-kila industri ina ani patui pemaju risab natas patak memasa sinong. Abdul Rahman amatalak lagi yukna IKN Kampus Satelit Sabah anuadan program latihan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap tulu marem bidang pemeluasan warisan tahian maka kerap tangan anoman warisan. Ina ani amuan kautamaan 7 latihan praktikal amia standar industri. Sedimin makatau kemahiran teknikal, badan anak iskul narui sab pinaradahan 7 pembangunan ayai kahinang inovasi maka keusahawanan. Aku maka kila-kila graduan labi tapangatu risab mampu ama panjari kemahiran ina ani selaku poon pendapatan. Yuk beliau lagi, graduan IKN taga peluang hinang aluha merem industri pemulasan kraft. Luar kahinang maka pembangunan ayai agensi bahala risab nigalal sauragal kraft akahab. Pemupus habal pindah sampai papalik habal mustahak si. Akabahau baki bayaran interim pemuanan khas Sabah ni isu nak meriah musawara ME onom tulu isninilu. Pemerintah lahat mahogpot agenda pembangunan min hala 7 SMJ 2.0. Butuhan apa lahat ku hapiti ini sediahan min syasan berita ehwal semasa terjemahan nabi hinangku kandi. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek indah gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat indah gini kaum. Sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak ma bintang taga sangpu makampat gindan dambean sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambalasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari Irfan Senak dan akan ma'ai-ma'ai rupain kama kakali siran niling sama si ini he'an lai isab kamba balik heku Julia Haji Melasan ngabu kita maga balik segbi tu inan. Jadi alhamdulillah sarang pinag sukulan he tapi kami mon maka pelanjalan lai kita hinang maka ai-ai rupain aktiviti bayi nebea allawiti si murah-murahan nani yang mendapat nama kita bi kami mon. Jadi anda aku serahkan min Jabatan Meteorologi Malaysia Koha PTE keadaan cuaca maghunus marakarangay paglahatan ni kasangoman ma kapahaluan isab rabila subuh misa ai maka marabila kohab ni kasangoman keadaan daluar usab.

jalur gemilang nggak kasakaral panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Matak nga Laut Cina Selatan, niya da kayo po, Malaysia rapuna, donan pulau layang-layang. Tanak na jajahan 300 kilometer min kota Kinabalu po layang-layang iana kasihan min kapupuan Spratly. Yani kawal he angkatan tentera Malaysia ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po layang-layang asal hal baik batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hee Malaysia ngahina panampan gusung maka pu layang-layang inan nui nipamanjari pu sabanal. Sangai tahun sang pu makasiam walumpu makatullu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu layang-layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buat ina ani pu layang-layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayi rusam ni tuntut hek Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Togol biar makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mak semua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran healing sama Mbak Nasa.

0: Magsukul sa pagpamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu magharib ni barang sekarang orang akan dalam belak pantai barat. Maka panggil kami tanda ngagat pasod isya lisa gapitu 40 maka pitu minit sakam. Pasong song kenapa awal sudah akan alhamdulillah. Jadi song apa itu totok lagi ai gara-gara tahu untuk ama pengisian sangom-sangom mah bulan walu ataupun yuk ini galar bulan kebangsaan. Sago heena sanakan anak na lawitisi. Kampe na manji-manjian jalur gamilang sabating garusab ni buwa-buwa ni unan da kayu luma da kayu jalur gamilang na jari bangiay kam amatuk panji da asa ni patuk sanakan bangiay panji mataha patonton pareo da atapalik isab nunaka itu bintang na makabulan na sanakan bangiye mariki na nebe katobtoban na me nebe syukuran na sabenar-benar na sarakan da asa ni patuk na ni sebab ai dengan pu tahun na kita jadi tahun ni ti pasod da ni onnom pu makasiam sampangan bulan kebangsaan jadi ai rupa insan kan na patob-tob tam maramatay tam sumangat patriotisme maka manji-manjian jalur gemilang mainga ingga rupain 47 alam malahat ta itu managara ta itu ako rupain kita bi ninda embal hampul-hampul maka embal takalipat itu lasa cinta ta managara ta lasa kaalog ta makanduk kailu ta mabanan pejuang-pejuang kemahatikaan min masarahu alam laik kita mina-mina ngabut nani batina ani pasong nani banan anak umpu isab jadi da asa garanta banan anak umpu ta mbal makakila say napain pimpinan-pimpinan ta

Jalur Gemilang nggak kasakara dalam basemek indah gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat indah gini kaum. Sifat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak ma bintang taga sangpu makampat gindan dambean sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsang. Alhamdulillah sadakan jereh anak kita ketambah dan manji-manjian Jalur Gemilang maka panjilah atas sabah mainga-mainga rupain kita sanakan sabah pinaan ni anu hali matlamat maujud semangat patriotisme antara kami mun banan rakyat ma negara itu hali ida ni dipakilahan sangai min sangpu maka siam hali bulan-bulan 5 tahun palabai yang mua tujuan untuk melabungan semangat patriotisme min hapa manji manjian Jalur Gemilang ma ingga sakanya empat pijualam lahat ta itu jadi hena peona kita itu katambanan mariam palkala anu balinya ke puspa indahan nah sago da kita katambanan mariam mandaan semangat patriotisme makala sa cinta managara ta. Jadi sana kan dah aku waktu ma tong-tong masa nah bahan kedua ongkak maksunuk berbiasa nana ongkak ma kuhapi iti isab dah suratan min hamsabudin maka ada anak tangisin min lobo. InsyaAllah dah patai pamali tah umul ni alajiki magbak lagi maka merumurahan rupain sekarang kan ay rupain ni ponoan untuk pangisian kampen ataupun air activity manji-manjian Jalur Gemilang da ani pag saagaan sa pinaan ni ambal maka pingga-pinggahan kita so yan ahe sulit magsulit antara kita bi kamemon ko kita bi sidaro ni kalomanan selaku wanan rakyat anu atotog bog-bog magtaakop da suara insyaallah. Selamat nunayan malan isya solat isya Maryam nakarangai waktu lagi in batinaan mudah-mudahan dapat insan akan sidaru bikin kita bi maka totogan iman maka takwa. Jaga tak keselamatan tah, jaga tak kesehatan tah, murah-murahan dupain ina ani maka buah kita anui lagi mencari manusia gunahan mainga-mainga rupain kita insyaallah anui membakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.

kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitianaya tanau tanau rupagun ondo rayusku pasukuan I Dexter Asidi. Pagulu gitianaya tanau tanau matang rupagun. Panampasan saguli rasuoru bayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim penakan khas pagun Sabah sunuron aralompan susunuran ME onom ngoporam talu oro kesa ramatongti. Parinta pagun mangikang rabal ru kasingkatan mayararalan panimpakan SMJ 2.0 umang. Pan susunuran pasal rabal rupa bantuan Malaysia 1963 talu ME 63 talu patara oro kesa ramatongti kulimanin mansunur rapanakan rasuo rubayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim panakan has suang 900 juta ngaringgit rapagun Sabah. Kumaro tingganai menteri Datu Seri Masidi Manjun Mindagu parinta pagun am pasisimpungan raginoti tatanga mansunur keson mengaruh rakasalingai pembayaran interim am panakan has suang 1.5 bilion ngaringgit onda pinatano ro Perdana Menteri Rababaguti mabuli patakin bilor ragitio pan susunuran raginion ayuk kulimanin mansunur rabal onda matimpok tojo ralonggom ru pagun Sabah pasal rakitak suang 4 piatus ampos mapasau pasisimpungan onda nalap intora pagunti pat rasila kali morana kasail Perdana Menteri nampatano rakasingkatan ragran khas interim rapagun Sabah ondo si meningkot rasa 1.5 bilion ngaringgit bilor ragitio amun pinaganda 600 juta ngaringgit rapagului aralan ragina pinaugar keson raralan panelinga puan rakalo mantilayun liliwa magina raralan papaugaran rakitak 4 piatus ampos pagunti patason mayara pansusnuran rasmi lolot duru parinta pasisimpungan amparinta pagun. Tumim balos saguli rasimbal ondo kunu rapagun Sabah tinatang aralombal ruka singkatan natu masidi ondo niayok menteri ruit pagun mangkimait ramamagun rapagun ti koson mangimansa tojo raindangan sigagama aralom mangaru rapagun Sabah rayus makayan raaug ondo mokondo raginoti pasal rabal ruka singkatan pamagunan aralombal raginio yoni ayok mangkimait ramamagun pagun Sabah mampakita rapaliso motogom tojo rapamagunan rio mampakibar kapam mapaundok rabandira bulintok rupanyantakan oro Sabah am sila kebangsaan. Parinta pagun rayus mengikang rabal ruka singkatan mayararalan panimpakan Sabah Maju Jaya SMJ ruo titik umang koson ramanunggul kapam mamparayus ragogot manirong rapagun koson labi makasingkot mabuli gumula amon soy tojo. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu.

minggu ralan penimpakan ragin ya menimpok tojo rabal ro kesingkatan ra ekonomi maikang pangikangan ra ulun matanda ondo mon soy tojo am kinon soyo rabal ro korojo suai pangikangan rabal mabuli gumula penimpakan rabal ro inovasi am teknologi am nayo kesingkatan ondo matimpok am mon soy parinta pagun nayo krayus mangikang ranan salinut ralan matimpok rabokon ono manimpok rabayag ro mamagun nakasimpong balro igigilan kebajikan panambalayan kaligagan kasingkatan sora lisar bandar pangekangan ratayar ruruandu am tu bagu am nayuk panampasan rakaluayan pun ondo labi monsoi tojo yo napabala bal ragitio ralalom sasai nampatalimpunan rasila kebangsaan oro saba am kempen kibar bendera 2020 param onom rakota Kinabalu. Bilin pinasukur kumaro tingganai menteri ondo nayuk tingganai jawatan kuasa matang pangiantakan Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Ralalom sasai ondo naganda Datu Haji Ji Naparuang paliso motogom rapamagunan matang pakitonon mayara gogot mampain kual ramamagun intora bayag balabag ambal rupan tutuliaran ondo salah kayuk mangkara ranam palabusan rupa magunan intora bal runaningganayan intora lisar kapuam penjajahan kemerdekaan iyo gini tangguang kapuam kinon soyo ondo matang keran tojo am tamungin rungangai mamagun mayara paliso masih simpung pasti sindanganan am neuk guangon matang koson manirong rapagun intora ginio iyo manusup rangangai mamagun koson mampakibar kapua mampaundok rabandira jalur gemilang rapagonong tayar rupagun koson ratatandu ketagaman rapamagunan am neuk gogot tojo koson rais mangikang rabal rupas sindanganan. Inatangan kapuam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ rayus nasau keraralan matang mampasimbula rapaliso pasi sindanganan am motogom tojo rapamagunan aralom tayar rumah magun belintok rapanyantakan sila kebangsaan am oro Malaysia. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sakmut napabala inatangan ondo inatang ru Japan raginio makandar mampasimpung ranan salinut tayar rumah magun mayara kasimpungan rumah magun aralom nan salinut inatangan mimpun rabal rupa magunan yotinom nalupus nampatalimpun ra program jiwa at community madani am nampalabusan ra KMJJ tayar dun inanam ra manggatal kota Kinabalu aralom inatangan ondo naganda Datu Mustafa ondo nyayok ali parlimen sepanggar nampatak ra bandira jalur gemilang am bandira pagun Sabah rangangai mangindapu am mamagun sora lilut rupasar kakadayan manggatal yo koson manungka ralan matimpok satu rumah satu jalur gemilang koson ratatandu ondo motogom tojo rapamagunan pasi sindanganan am neyok masaga tojo rapamagunan.

0: Tanau-tanau Ragitio pinasalula Intora Sababi FM kasalulan Ragurumurut.
1: Mopor amsa pasisimpungan veteran na ngapura indangan ruit bulintok rupanyantakan sasai mangkara tojo am oro palawan adongari budungo parap onom tayar pagun Sabah. Indangan pinatakru yang dipertua pagun don Musa Aman koson rata tandu rapangkaran am bal mampalio tojo ruparinta pagun pasal rake bajikan am gogot tojo ru ilo ndo igondo kasauk ramangangandoi mantamung rabal ru pengampinan. Tun Musa Sinumbaya ru tinggana menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor am neok menteri parinta galama am panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Pagului sasai ondo kain sasa inatang ram masjid pagun raginyo pinatalimpun rabasan doa am solat maghrib berjemaah. Sinunu rabasan surah Yasin doa tahlil am neok takskira khas ondo pinasukur mufti parinta pagun Sabah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jafar. Memar 1500 ngaulun tambuli minatong ondo nakasimpung tingganai parinta pagun ngangai tingganai mayo kaupisan pagun am pasisimpungan kaupisan pengampinan am veteran. Pupusti saguliu kupoyo tano-tano matang rupagun. Panampasan saguli rasuo rubayaran kalau mantilayun kapuam bayaran interim penakan khas pagun Sabah. Sunuron aralompan susunuran ME onom ngoporam talu oro kesa ramatongti. Parinta pagun mangikang rabal rukasingkatan mayararalan panimpakan SMJ ruo titik umang. Gininoyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari jenyo ramahin intera section tano ehwal semasa am pinaralin ri Dainol Daud. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

Dan saya Ararondo Maroka Onom Rakasa Aribulan sila ka balu dong aribu dong paramonom paring konangan mangining rasa ba VFM kasalula naragumurud pasti sinakanan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam tulu ngaminit ara Rondom. Kesalulan ara gumuruti mabuli ningon min giora siaran radio amun tampilon ara keke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa am niayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aras na mengining takapio ronorimba intari saima sumpio nakasalu kauraki. Ini ngontakau.

Es na gitem kan orang na pambalan ayo gini bal ro gaun oro rasuswap semoga toro kapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia bal ro gaun takau raginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf bal ro gaun monsoi Mogoro ka tampilon ramamai am rarondom ti mekondo rasa mawas timpalak am niak ganit sora kukula intok. Jadi tu mojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raraiti, semugut nyak ramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit am nyak rasa mawas, sora titik ke pemagunan tak kau, nakasimpung nyak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak am nyak sora pagun tak kau Sabah, iono sora Asak, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, am Beaufort, am niak sora Labuan. Bal ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rasa mungkin dia mungkin dapat beli ni orang orang takkan dah dengar terah beli ni lor random rarity. Kesan ini dari Tahia Giura TikTok live mai kono kan sayan ara random DJ am rangan rangan rasa apa BFM paling konangan dari Tahia kan sayan ara random. Lelih warna gini mungkin nak rangan takau I Julita Margaret Giura Facebook live mai dengar terah beli ni lor. Aku nakan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paringkonangan Julita Margaret gama ko pana rayusak monsoi monsoi ragiuno. Pabukat kau amun mokondo kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli nayo kakau maya ramon live rondom ragiuno ra Facebook live rakaun Sabah VFM Vigut aminaik lara TikTok live mai rakaun Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min rondom rara gitu mengiring takapi rondo rimbai dari Japar Basile alias Basri Batu Salam Pagun ini ngontak kau.

Kulawai rujal lurga Minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

pondoko takau jalur gemilang sor rabaloi upis am kadai pangindapuan urumat takau ra jalur gemilang rio mangkara raku pula bal ragitio aruon ra jalur gemilang kalau makatundul ratana pat patunon kalau papiron kalindu majamol ra jalur gemilang kalau balon jalur gemilang panau raku kuliamos apin kapuam balon rahiasan suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai rajalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumah takau pat jalur gemilang paundokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM teman setiap.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Pain sawato takau gonsoi ruka merdekaan, alungi takau kansayan dukamian. Pala bunga takau pasti senanganan, ngai takau te manungku sera oromatong rupa makunan.
1: Raisna mangining takapel rendori bain dari Jafrus Ranis, sapu tangan Masilo. Ini ngon takau renate.

Or jam ka balura rainote am kita mekono pe ronda pembelaan ia gini penyantakan hari kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 kulimanin atangon giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalipun rajam ka onom rasuswafti raka talung operam sari bulan sila ka balu 2026 onom am tampilon rarondom ti inatangan penyantakan hari Sabah 2026 onom kulimane natangon radataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalimpun rajam ka tulu rarondom ti niak atangon raka talung operam sari bulan sila ka balu 2026 onom. Aish to makan apa bilinin ondo inataran do rangarangan takau kosenin dari Florida kinajil nang atara bilino kono kan sayan ararondo maroka onom sabab VFM kasalulan argumurut monsoy abilin pasukon i Florence Boyjol i Helen Young i Joseph Botilu i Marius Marudin i Ingam Satul i Adila Duvanson i Amelia Gom i Lucia Bibi Emania Gansing i Maria Johan abilin intari Florida kinajil kan sayan rarondo maroka onom gama maliga kawak ngai rangan-rangan ku kono paringkonangan Florida kinajil gama ko pana rayusak maliga ragiuno rondo riba intari Steven Jimin Palu Sundoyon ini ngontak kau.

0: Aliya apulak asilaw am otomo. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansinuluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Rondo rimain tari Robin Banat, paliso rurangan-rangan.

Rasna kita muka na pia ronda pembelan ia gini bahagian wakaf MUIS kuli manin mangatang ra rondo ina tangan ininggalan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra silaka siam ramatongti. Rasna muka na pia bilin torang-rangan takau dan ngatora bilin ilo rondo meraiti kosonin tori Joseph Potilu ngatora bilin no konekan sayan ara rondo moroka onom DJ Atan Tanomin, Monsoy, paling kodangan Joseph Potilo, am rangan-rangan rasa babi FM, gira Facebook, am niak kondom manginin ra radio rondo meraiti, kusani Julita Margaret, ina rumbai Pita, i MM Su, kiro Jelin Vitalis, i Datu Elizabeth Morris, i Josie Mindong, i Maria Juhan, i Lucy Doyo, i Claire Ignatius, i Inai Sugut, i Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Yachoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Abilin, Gama Monson Sokakau Ngai, Ginina Bilinin Tori, Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu, Gama Okopana Rayusak Monson Soy Regiono. Lelewa lagi ni makanan yang kerangan takau i Marlinton ami Robert Berto nang aturat pilih nilo giura TikTok live mic kon nilo kan sayan arondom DJ am rangan-rangan paling kurangan Marlinton am Robert Berto mengiring takapi rondo rimba entori Salwa Sale mambulok kasihanku ini ngon takau.

Asna kita mengkona pia bilin to orang-orang antakau dan ngatora bilinin lo rondo meraraiti kesenin tori sinuai jen to orang kauran keningau dan ngatora bilin lo konekan sayan ara rondo monsoi rondo meraiti kondo rasam giura keningau ti ambilin paskonku kesenin maimun itiaje isi malai ikalsum imasra iaguije inarumbai abilin kan sayan ara rondo am atan tanau Gamatano monsoi ginene bilinin tori sinuai jen tora kauran keningau paling kurangan sinuai jen kan sayan ara rondom gamako pana rayusak monsoi soi ragiuno lele waragiuno bukana ni akarangarangan takau gira Facebook live mai kosanin tori Florita Losombo Lorenzius I Julius Wong Wong I Taufat Xiao Ami Siti Safira Nangatora bilini London no gondo konilokan sayan rarondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi konilo paring konangan rangan-rangan am konina kerangan takawi Shirley T ami Melkio Miziol Andang Lobinjang nangatora stika monsoi agira Facebook live mai paring konangan rangan-rangan Kalau niak malilanan, rangan-rangan takau nanda nangatora bili nilo gira TikTok live mai kesenin tori cempaka biru onom ngoparam sa konekan sayan rarondom paling kurangan cempaka biru am kenen niak rangan takau keseni ansuku nangatora bili no konekan sayan rarondom ge rangan-rangan onom mangining ra radio rondom ready paling kurangan ansuku Kena kerangan takau I Cendra Kasih Nangatora bilin no konekan sayan Rarondom DJ Amrangan-rangan Rasa Babi FM Peringkurangan Cendra Kasih Rangan-rangan takau di Nangatora bilin nilo Gira TikTok Live Mai Mengiring takau piaran dari baik dari Edward Joseph Tatapo Ayuk Mamis Ini ngon takau

0: Belintok kapaganan global ti maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Rasna kita mengkono pia bilin ni tarang-rangan takau kosan intori rubayon lima ngoporam talu kan sayan rarondom dirundi je kono paring konangan rubayon lima ngoporam talu. Abilin intori je umang-umang sa kan sayan rarondom kono paring konangan je umang-umang sa kan sayan rarondom. Am kono nakrangan takau i osu agora TikTok live mai nang atora bilino kono kan sayan rarondom DJ paring kurangan osu lele waragene am kono nakrangan takau rabokon ando nang atora bilin am stik ke tangguang monsoi gira Facebook live mai kesenin tori Yakuns Undat aminen silian rangan-rangan takau di nang atora stik ke monsoi gira Facebook live mai paring kurangan rangan-rangan ning takapi rondo rimba intari Paulinus Alusius murut nabai ini ngontakau

0: Kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dekwa. Musik kekeringohku tuh.
1: Iya kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Najajau lahir giura pemancar siaran nih lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timinga.
2: Rimbain dari Xavier Maurice, Rala Mantalur, Rukaningau. Ini ngontak kau Renote.

0: kansayan remuyun au iarno ambati kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindangan antaka onsoy.
1: Asna kita bukan api abilin inta orang-orang takau rarondo meraiti kesenin dari Waina kansayan rarondom kono am kuninak rangan takawi Elizabeth Beth giura Facebook Live main nang atara tangguang mansayan yura kesalulan ragu murut rondom raiti. Hai Elizabeth Beth kansayan rarondom. Paring kunangan mengining ra kesalulan ragu murut. Kesalulan ragu murut na kasukun yura pomporno jam ka tulu rondom rasuswaf. Kesalulan ragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin paring kuanangan amkan sayan rarondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragidio mengining takapia rimbai kasa entari Sitipa Jahamin sumila po bulan rimbai karuo entari Jinalo alias Angela Bonong ami Ati Claudia Lisangon Mantuliar. Iningon takau amkan sayan rarondom.

Kopi sanangan ng tabi Malaysia Madani. Miyempe ka do LP Rapel Pinusid habar na kayo nang natutuwang bay na tadakonom kayso tulan kawalu. Doon na ribu, doon na padamanom. Kapag ulit itulo dat habar. Penerisidan pembayaran interim nolu kapanahakan pinatomad Sabah. Pibarasan edmitingan ME onom na padam tolu dat tadaw kayso diti. Perintah pagun pagirat agenda keburunan mayad hontolon Sabah. Mayad hontolon SMJ 2.0 habar pempono. Mitingan karet pibatasan Malaysia podom siam nom nah podom tolu ME onom nah podom tolu ponjuron dat tadau kaiso diti. Pikikirelod mi boros dat kaptahakan pambayar interim nolu dat kapanahakan pinatomod saginumud siam nah hatu seriong ringgit kumad Sabah. Ikumudu oben menteri datu Sri Panglima masih dimanjun mina boros perintah pogun nampi sampuruan debaino. Ni boros mentok manantud insanan pembayaran interim kepenahakan pinatomod seginumud iso 5 billion ringgit noko boros dilugon menteri dit kawagu anud petahak do taun baino. Mitingan dilo mi boros nagid hal ko pahompit ko petutan Sabah kumad ko pakianuan 400 asil to insanan dot pisampuruan dit anu mantad pogunditi. Untuk tulang kalimo kata tali bilugon menteri pinapoboros kepengkasan geran pinatomod interim kumad Sabah dit kengkas kumad iso 5 billion ringgit daton bayan nung piradon dit 600 riyong ringgit dit poguluditi. Lang dilo mentok menalasai dan damot pag magandad karalanan keponjuran kepokianuan 400 asil pogun dit pagiraton mayad pibarasan dit pialatan perintah pisampuruan om perintah pogun. Minangami boros dat atalikudana Sabah mantad hal keburonon idato masidi iponogi menteri kausinan pogun minagangat dat magigian ngait mangiloh kohupan ngait diolo montok manantud katilambus Sabah id kegompoton keburonon dat nakoyonon. Mantadilo minagangat yod magigian ngait Sabah pakitod sunduan patriotisma miampaid pakilih bendera mihondat pemeramayan tadaw Sabah omtulan kebangsaan. Perintah pagun tumilambus papagirat agenda keburunan mayad hontolon Sabah maju jaya 2.0 sebagai papatilambus inggi saman menuridong de pogun mempaid lebih keburu korompok om osegit-segit. Ibuin menteri datu Sri Panglima Haji-Haji Ji-Haji Nur Minaboros hontolon dilo kapanahak kotoguangan kumad keburunan ekonomi tulun kikohosilan nampapengkas kepolobusan. Kanu nagilad pagirat korompokon inovasi om teknologi om nagi keburunan tesenong. Perintah pogun tumilambus nagid pagirat dat magisusway inggi saman dit ko pahampit ko pasiyon dat magigiyon ngay. Kampay noh balajaran ko tundunan kawalayan, kolidasan keburunan labus kakadayan, keburunan konduan ng kamulakan om nagi kapasadyaan ko susukupan ngay labid o senong. Nakaburus dati untuk kinantakan kinapahimaganan tulan kabansaan tadaw Sabah om kempen pakili bendera 2002 pada monom id kota Kinabalu. Idkantakan dilo pinagirat di Datuk Haji Ji resunduan patriotisma kigunad pakitonon mayad inggi saman papaidud magigion mantad kemasikinan om pibabakan. Okon ko mamusoro nod kinalabusan dat nakoyonon mantad pinamarintaan mantad labus. Kapamarintaan sendiri na po ngatitungkap dit kigunad gatangon om tingoligan dat insanan magigion mayad sunduan songawian pisampuruan om kagiraton mentok paburud pogun. Minakyanu yung tensanan magigiyon, pakilih jalur gemilang itikid pagun sebagid pakitanan guminawah na koyonan om kataguangan montok tumilambus pagirat pisampuruan. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG, katilambus asilid impohon

Indak sunduan pisempuruan ng patriotisma itangad magigyon mihundot pamaramayan tulang kabansaan om tadaw Malaysia. I Menteri Idko Pisan Lugon Menteri Muntok Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros Dat Ababayan Uludon da Japan Dilo Kanud Papisod Toinsanan Mugigyon Norbaneo Serad Nupongoh Pinapahimagon Program Jiwa Ed Community Madani Om Kinapanahan KMJG Bogian Dun Inanamid Manggatal Kota Kinabalu. Idatu Mustafa hiponagi purpaliman sepanggar pinapatahak bendera jalur Gemilang om bendera Sabah kinuma dudumagang magigyan ngay idkoyonan pitomuan pekan manggatal. Sumakodong ilad inggisaman dat iso walay iso jalur Gemilang sebagai pakitanan sunduan patriotisma pisampuruan om Guminawo nokoyonan. Habar diti Sumolimbo mantad Sabah VFM. Hopodo miso kaisan veteran dit nakaramit pinong hupantusin mihondot pinamaramayan kantakan panong konsikahan om tadaw susumangod bagian pagun dun ribudun hopodo monom pagun Sabah. Pinong hupandilo pinatahak dimulahingon tagay pagun tun musa aman sebagai pakitanan pamagatangan om kotaguangan perintah pagun kumad ketundunan om kaingisaman dit purulaid ngay ketinggaligan. Itun Musa kinaruhang dibuyan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ami Menteri Perintah Koyonan Nam Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dit paguluh kinantakan dit kumaisan lagi niman pohoro id Masjid Pogundilo pinaimpun dit pinambasaan do doa om salat maghrib jemaah. Nasusutilo surah Yasin doa tahlil om takzira pinatomod pinalombos di Mufti Perintah Pogun Sabah Datu Ustaz Haji Bungso Ajis Jafar. Pigikiro 1500 tulun dit nokorikot ot tulun mamuruan ngayad Perintah Pogun melahingon ngayad kopisan Pogun ng pisempuruan om agensid ketinggaligan om veteran. Institute Craft Nokoyonon IKN Campus Satellite Sabah tumilombos paburu tulun kikohosilon mayad pinsingilan Thailand Karaja montok menumboyod kegunaan pemurunan craft om ekonomi kreatif nokoyonon. Ipotunud kakamot tinuntur Malaysia Ran Sabah Abdul Rahman Omar Midoboros pinanuridangan kampus satelit okonko popenggayoh nod ekses balajaran Tibet kumad kemulakan ngay pagunditi nga pagumug ginaras kitailaan dit kanud madamong paburu tinungkusan kamilaan craft koyonon. Nokain talang daw dat ilo noh inggisaman papengkas kampayan kemulakan ngayad koyonon id kaganaan craft mayad akademik om praktikal kanwinil manantu mayad katilombus kaburu pemurunan dilod gisam dat tahurita daw. Nokaburas kagu di Abdurrahman dat IKN Kampus Satellite Sabah manahak program sijil toilaan karjad Malaysia SKM bagian ketolu id kaganaan kepelobusan tinungkusan meningkor om mematuh kakamot tinunturu tinungkusan. Kapan hakilad pinsingilan praktikal tumanud ketentuan pemurunan. Suai ketailaan kerja teknikal susumikul ngai onuan telaan kumad keburunan babarang, kreativiti, inovasi om pengendepuan, maid graduan ngai lebih kerompok om memegunat telaan kerja ngai sebagai kontodonon konunuan. Kadau graduan IKN kiharo kasiwatan kerja tagayoh id pemurunan kepelebusan craft, pemomonsoy yang peburu babarang, agensid kehumpit tay mengindapu craft tagayoh. Songulun kusay dit nailaan nakampay kaparagatan dadah kasala dit ginakom id isa pinanugkuan id kampung Bakalaw Beaufort. Operasi pinapanaw bagian panaludukan kasalaan narkotik IPD Beaufort pinapailo datulun na tandasan mamaguna dadah syabu om amfetamin mantad asil pinamorisaan na sabu. Kes saludukan is ribat section hapodam limo bingkurung iso bingkurung e akta dadah koligogon hapodam siam limon hapodam duo. Nokito nagi untuk operasi dilo tulun dit nilaan dat kampai id kaparagatan pemagunaan dadah kasala om kapadagangan dadah id koyonon watas Beaufort. Bagian pulis tumilombus pagirat pangilaan operasi om lang kapagiratan kuasa montok mangiloh om menguntok lang ogirot kumadit kampai datumanud lang undang-undang. Id mabusan sugutok kagut dituluh dot kabar. Ponorisidan pembayaran interim nolu
kapanahakan pinatumod Sabah pibarasan admitingan ME-663 datadaw baysa diti. Perintah pagun pagirat agenda kaburunan mayadhon tolon SMJ 2.0. Engka kan habar na kayo nun nulo di Jeniora Mahin, mantad section berita. Semasa ang pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Amka di marejahan kami senang tetuang di JLP tapi bebasan tada ekonomi yang pebarakat tugu mu kumadia kah kami senang lagi kumadia senang tembalut sebab FM mas senang kopi ya. Siti Safira kami senang tetuang Siti Safira no kabar. Baham kana paguludat papailang-ilang akun kabar kinahok toko po duo sinding kalangadan napa susut iti ingga sini kulon manta diinggo siam nga paguludila kada kita pikaos di Nelly Manggot.

Tara dati tara lagot-lagot nang dati ti bam lagot-lagot ada kayo. Asa kela har dati tambalut dit nako ngay nang arapo kay. Apa ngoro po au nur amin dalak kopyo. Tada minggu pada suap. Tuharoi buruan desuai. Amontok nako yung masay pamanahon babay na di ponsi ko minamili tika sa limbahan baros dusun sa Baba FM mga balut at tindalanan na kayo awam nung harahot kinayonan di rumasa mga papaylo ko no awam igal naritan ko dito no papaylo ko na kayo dito campaign Monoluo Draha di pohorondot ko onom tulan kawalo 2026 tadaw kapat ito bontol hilaid Dewan SRE Tenggilan nah, mimpun do jam ko siam ko sabon opopusan jam ko duod sa depon. Kempen menolod rahat na pediti nga pinanjur teka ponjuran do kaisan pinsin keperintahan Sabah PPKS lagi kemulakan PBS N isa apat tamparuli. Montok na kailan katilambus kanu dot memaramut di daulin id kusung isa iso limo isa iso onom limo walu kusung onom. Irizkam id kusung isa iso iso walu-walu, iso walu, tolu, iso tolu. Teka iya tengid kusung iso duo siam iso lwalu, duo-duo kusung onom. Nagi i lenli. Id kusung iso onom, walu iso siam, kusung walu, siam limo. Pada deko lihwai, kempen menolua draha. Kohron dot ko onom tulan ke walu 2026 jam ko siam gisem jam ko dua talib tangadaw hila Dewan SRE Tenggilan. Bahum kinang hot awas inding diti blues montok tambalut manta di James Sami.

Jam ko pada tatuang timpuh dat negari papalambus pasen mayan pemelawan pengguluh dila rohian aku dat palambus pasen pinata de manta de WhatsApp nak paguluh nakata di embonarid di nakata di tambal tokoy Abdul Malik man pendah dat ponim ponoguluh man kayo suliai kah.

0: Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop waik. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik bogun Sabah.
1: Arhot mamalawan di tino nga mamaso gadat muniunia sinding au di nasiwatan dat pinamaramin au mengurah penelepon kau kawago. Om pagulo nila arahyan ako pa ila na kayo diti pangilaan ko yon tawan mantok pagunta ko daso ang pagun Sabah ko duo tulan ko walo duna ribu duna pa dem onam don ko suabon na isa orasam don sa depon tangus maninggaro did pira pira kayo na ni duwata sponsor kid don atuang na pangatangus maninggaro did pira pira kayo na Bapak sakit, duna pada 3 darjah Celsius, sampai talasu, duna pada 4 darjah Celsius. Ilan na panggilan ko yung tawan muntok pagunta ko da suab kedua tulan ko walu duna ribu duna pada mana umi pinalabu sa kopisan meteorology Malaysia amnungin tangan ko miagal ato tuang bayna o sanong sanong ko yun pamagunan toko wasa ko pengatan datongus meninggaro dahin nambo nambo malasu lasu na dati paglu diti hagumo tambalot di karait ato sanong na kaadapan tintino ka sagit sagit. Amantok na kayo at pamanahon ba nanti? Noong harahot kinayunan sigog ka kay mantad ka tuaran paulian dati hilo kuta bulud te kahilo kuta mordo te kahilo kudat kamharo na kayo nandi rumasam nga papailo ko na ito rumasam mati panang hiti DJ kanta

Suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagut. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Abraham tilambusan gud palambus pasan mantad tambalot pinatad maya da WhatsApp. Iti na po nga mantad di Joseph Potilo. Mhm. No ka di Joseph Potilo ti. Ambo napasan no Joseph. Oh, kabisanan tatuang di JLP kada. Kabisanan tatuang naik kumadya tampinay Joseph Potilo. Ampi babasan no kabar no kada. Sanang ti tampinay. Sumulit pun dan pasan tambalut megali julita Margaret Lucidoyo merejuhan Jesse Mindong inero sugu de Emilia Sandakan Charles Lajinon Datu Elizabeth Morris Jalis Pansay Avitus John Madait Maris Morudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Galombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Maliaka Winnie Mingkong, Inggam Satu, Romansan ang Tambalot sa Bab FM, FB yung makikinaw radio, Kelansanan na tong lidas ngayon dari mo. Amin na gini Jay ka, kung si ko tagayo na kolombus tipasan ko. Boros duso na sanang kopyo iso na hitid pamagunan, mantada Joseph Potilo. Kung si ko Joseph, at muntak na gini na Tambalot dit kakalat, pentanod ako sa limbahan dit hitihid FB, hitihi TikTok ponsiko kita kun hitihi FB tambalot ko Elizabeth but insan po misa papasan man ko pulang buso mantan da hitihi WhatsApp kapisanan tatuang tada ko nam di JLP kadi Charles Lajinon lagi tambalot ko ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Joseph Potilo Just Simon Justin Kleris Lajibin Emilia Go Matilda Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Lamtay Sanan, Magikinawa sa Baba FM, Kesalimbahan Bros. Dusun, Tusunong Kapio, Tabi Pibabasan, Kadi Charles Lajinon. Ponsiko! Bahas Sinding Puti Lambus, Boros Dusun, Mantadi Masni Sumiran, Tupus Tasundu, di DJ LQ.

0: Rego do ben nanti jam ko padam misa telun ho padam 2 minit ta tuang gumo atam balut di makia makia ni cinding tetong benang gumo e cinding pakenon dia la dit aisa dot au papa ngulu dam aisa po dot tok kita ko akara ko korlo go makia nut cinding cinding modelan dat haro kasar at cinding dat it pilih dah kayo kay megal di ondulin la makia nut cinding joget sudawil di Francis bontungan balan ko bintang tino apa gulu di leman ku pelombus pasan tambalut apa gulu pasan mantadi saeti I Muhammad Izan Syukri engkap senang tetuang DJ ka buli da makin sinding di alias alias Jakaria Rumunduk ginawaku kada balan ko bintang tino tapi nae tu ai sempeng ulud nganung au ko unih da tetuang bena kada kaus balan tok dot pauni inti pun tebontol kata nae hamba nelan dat kaulud dat sinding dit kerohian dak ayo dila am sinding pati lambus kinung hat kau pasan pati lambus ba
1: senang tetong mencan ko dosa senang ko ngudi am senang kai ketanu dua lain yang pai di paganak anu kino hei asapo rasam titi diji asa gitu. Pagulo pamkumadi aki tampulan kau si kau di pasan aki tampulan kumada gi dili megang sagi kana mungkin ngoro dia wado ki muti di jidit kapusan to kalau beda kumada gi di simsan jimir adila kami Petrus kuntin na tambunan. Petrus, mga ito ka na pagipapasa nila, kandinga ako kay Petrus. Aramay mo ito kay Diyo, kandinga Petrus. Kumanag ito sa Simbua, Yadul Malik. Ami, Sabin, Kampung Saginday Ranaw. Marius Marudin. Ang sinakagan kubit. Ang sana ko. Ang sana tala ko pag ikukubat ako. Sinakagan na kigungkap. Sinakagan. Guntamas. Sinakagan yubug. Kampung Mantug. Dato Major Mahap. Sana ko tasasana ko. Ano dato. Ang kiano ko disinding di. Datu saya tegar di tesak keruang madep ka di kaliun sana ku seso nang ka ini dadi ponya nak ku pede ho it tesak keruang madep ka tu sungguluna anak ku mati tidi tidua lah tesak keruang ku madep bantal pagak usan ku.
0: Apa sih kau kemana dia tapi nai jalina mungkin di sini ngai sekurang modap mentah dia berus mudi ngak kada kau ay tu nato boyok lah sinding dat pinakian nado di tadau kesalimahan kata lebih kapelaan tu matamu ay sepenglud lah sinding di nugelak sinding ngai sekurang modap dat tatuang bena balan tahun poni teko papolud intim pun teman tolong. Bahang pati lembus mantan di narumbai pitahi kampung mentai lang tenem kapesanan tetuang tadau konom kumadia di JLP tetuang timbal pesumuli pasan kombolutan sabab FM megali jelita magret jauh kimbun yubug Maria Johan Lucidoyo Helen Niong Amelia Gom Adila hingga pesatur dimi satur John Yupinem Sawoh nagi kumadi sintom Roslia Mulia Tuaka Jose Portillo Sebasti Francis Siagang Kayu Madang Petrus Quintin kami sesuai poh siya udah kayu tu awaret ngeran tabi pembolutan tabi bebasan mentadoh soduk mato semakin ginawo kade narumbai pitah posiko narumbai pitah bami sapa pasan manku pelombu sa pasan ti manta digundah yang jeniupin kebesanan tetuang tadau konom di JLP Rapiol Pinus DJ Dongkoli yang komentar di lausang ko dua tinggal sumi watu ko sari lumiga etis sabab FM kadao tanda sokondung ko kumad sabab FM lebih-lebih kumadia ka posiko tapi nae posiko gundah yang Om kumana kita insanan kaum balutan terima mengungkap pasun kuma paganakan ku alasan ngoli das ko ngawi mempaikan berkat mantan minamangon tapi pasan mantan dahim keruhang Joni Upin Om Lirni Erina John Ponsiko gundahing Om pati lembus kana kinoh tok apa sinding ditih nokokodo mantan di Emil Taihin ngapogulu dila Sinding memohoboh mantan di Elika Paujin.

Kaila kanangku, bendera Sabah nu po nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad kaisa tulan kaisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968.

0: Muntang kapilan datang tambalot ngawi makikinaw ti kasalimbahan dat nugati kasalimbahan din Sabah BFM. Kaparanghan na sinding-sinding mimpun da jam ko hopodom duo gisam da jam ko onam misusuap. Kaparanghan sinding-sinding tamod idboros da dusun, idboros kadazan China English, murut sultanan kawago dat kasalimbahan boros kadazan da jam ko onam misusuap. Ngapain ko rupa mentok kaperangahan na sining-sining tau mo depo nga anud makinangaw da maya.rtm click omnogi maya.astro walut rukusung suai ko id notif frekuensi tumanud dot kinayonan da kayo. Ngayon tisan notas katunabon iri kasari siam na padam 2.0 FM. Bahang po sikaw kumaragay din sa nanit pinapo nugari it pinapata de pason ititis at kapelan narahyan ako mamahulit kawago dot hinambod perintah pagun tumilamus pagirat at ababayan keburunan maya dot sandikaton Sabah Maju Jaya 2.0 it kapatilambusan deng gisaman menuridang de pagun mempay lebih keburu katapong om nagi sagit-sagit kadiban mentiri datu sari panglima haji nor napros daudot sandikatan dila kapanahak na katagwangan kumad kebrunan ekonomi tulun ki kahasilan nam nagi papengkas dat asil kapalabusan so ay kakanod pagirat at karampakon inovasi am teknologi am nagi kaburuan dita sanang perintah paguntum lamu sige pagirat magisusuayang gisaman di kau pahompit to kapasian na magigian ngay kampay na balajaran katundunan kawalayan kelidasan keburunan labus kakadayan keburunan konduan ng kamulakan nagi kapasadian kasusukupan dit lebih kasenong kadaw Baham kana tilam busa ta kaun malhis ngapagulo dila kada David Kangot mumbal nada matia hitid beluran dari rumah Sam DJ senang tengah tuang kado bahawa mintang-intangan dapat sampai naik David hiti nagi kakal pedi Lorina James si munah kapang Richard Joseph pepentanud keselimbahan diti bah sinding pati lambus
1: suka dua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabako tokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Medua nepo ngaginuno mantad kaisa tulan kaisa 1908 waluna padam 2 disem 1908 waluna padam 8 damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuno ketimpun ke padam 6 tulan ke Siam 1908 waluna padam 8.

Jalur Gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kulawai rujo alur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yakinnya agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yakinnya mengaruh ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yakinnya meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal untuk mempajajo rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nungoro, raja-raja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis, aktiviti amikapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Angi sangkul intorentok minamulira kereta, sumuku raupis, angi sangkul muaira kantin, mako ika arang, angkulia monstra fail amikapio buk nu upis muyun. Mayara rahupina sila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO, 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit, aktiviti fizikal rasa minggu, kenapa kuling risiko penyakit, raika ambal reaktiviti nu kapiahan nu inan.

Jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Magdea.

kanaw pasindakop penandakan tarau kebansan. Mangazo jalur gemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama tinau adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: kinalangan tungamuhok ijon pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tanda kantalaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dan iso pazong pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kebansan mantan RTM teman setia anda.
1: Apata zat abal au otopot. Apoy buhay ko si zanam katangaban natuhun magigizon. Pingat-ingat, songyan papatazad abal au otopot id kapabalan social. So izukon no katapatan onto donon abal inatoy moni. Dadi no momo maguna kapabalan social i aba. Kada patazado no osigo ginapot.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Kinongo Dio Zweti Abal Mantad Sabah VFM Pohombusonku Izo Benjivinu Kopaguhuna po nga Tuhud Abal Pibasan dan dipitibungakan MA Anong mga podom tohu Tadaw koiso diti O kapaguhudan Nohu Pembalazan interim Taiko namot panakan Paimbida Sabah Papakason na kapalintaan Pogun o Babazan Kotundan Mazatuduvan SMJ Duvotitik ISO Abal Paimpono Pitimungakan kagompit pidondian Malaysia sa ibu sa mga tu sa mga paramtahu tayo MA o mga paramtahu tadaw ko iso diti pisoso mo pibasan kapatakan nohu pembalazan interim tayo namot panakan paimbida kiginumu si sa mga tu lizong linggit kuma Sabah na bos di Kumoduvo Vozon Montili datu Sri Panglima masih di Manjun kapalintaan Pogun o Pisampuvan do Baino Maso Milunding Montok papatantu toin sanan pambalazan interim panakan paimbida kiginumu iso titik himo laksa linggit ino kointahang di Huguan Montili di Kapavagu abalazan do tounditi pitimbungakan diho nogi pisoso mo miogi bobos ahal ko gompit kapatutan Sabah montok kapakionuan apat ngopod piatus asil toin sanan pisampuvan ianu mantad pagunditi di Wuhan kahimo nakatahib pinintahang di Huguan Montili o koing kapason galan paimbida interim kuma Sabah do kuma iso titik himo laksa linggit taun diti piagahon ng 100 lizong linggit di paguhuy diti papanaon o hang dino sa bagi ko ponguhanan namot magandad kalalahan o kaponjulan kapokyonuan apat kapot piatus asil pagunditi do poy mogonon maza pilundingan totopot piyahatan kapalintaan pisampuvan om kapalintaan Pogun. Mungamoy ahalos Sabah na izuvan kakadahid katundan datu masidi isido panogi montili kausinan Pogun magangat dahid tuhun ngavi pagunditi domintong sakaday sandi do papatantu Sabah katihombus katanud dahid katundan Tagazo, Malaysia dahid timpo diho angatan nogi disido tuhun ngavi Sabah papakito sunduvan guminavo Pogun miampai papohimbay bondila kopiondot kapananakan tadaw Sabah om Wuhan kabansan. Patihambus do kapalintaan Pogun papawakas sa babazan katundan mazatuduvan Sabah Maju Jaya tayko SMJ duvotitik ISO sebagai katihambusan hang manuidong Pogun di hobi kikobuon manong kitapong om Mogongo na bos di Vozon Montili dan Suri Panglima Haji Haji G. Haji Nor tuduvan di ho manakapanatahan kuma katundan ekonomi patihambus Kopoing kawasan vinakas tuhun om kopoing kawasan asil kohobusan. Subay ko kapawakasan monong kitapong papatanom kaposimbanan pamusawan kapapago om teknoloji om nogi katundan songovian. Tumihambus nogi kapalintaan pagun na papawakas magisusubay hang ikgompit kaposizon tuhun ngavi. Kampai balajalan, ketundunan, pemuhuminan, kohidasan, ketundan, habus, kakadazan, kapapakasan, konduan, om kemuhakan, om nagi, papatunda, kaumatan, kapaguhu, ihobi, binasi. Binabos, disido iti, daidababazan, kapatimpunan, Wuhan, kabansaan, tadaw Sabah, om kempen, papuhimbay, bondila, dubungay budubunga padamanom, id, kota kinabalu. Pason di sido pinahambus di Kumoduvo Vozon Montili isido penogi penikon mahingon takapas kepenandakan Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Dait kantakan penogi diho pinasoto di Datu Haji Ji Kiguno Sunduvan Guminavo Pogun Dolotion Mazahang Papagabas Datuhun Ngavi Mantad Kosompitan Koposizon Om pibabakan kon ko sa baba mamondom tomod kagabasan Pogun do mantad pamulintaan songko suvazan kapamulintaan kapamulintaan sundi na po nga ga iapatut do hogon om patihambuson na tuhun nga vitoin sanan mazasunduvan kapiamungan pisampuvan om nogi hizab montok manunda Pogun mantadi no magunsub isido kuma toin sanan tuhun moy do popohimbay bondila jalur gemilang id tikit pisuk pagunditi sebagai tanda koginavan kuma pagun om nagi pinggisaman do tumihambus papavakas pisampuvan Apa pasan kembara merdeka jalur Gemilang KMJG Tumihambus Dumadi Impon Pepengka Pasun Duvan Pisempuvan Om Gumina Vapogun Lita Tengah Tuhun Mogi Gizon Kepiondot Kepenandakan Wuhan Kebangsaan Om Tadau Malaysia Pinabuwa Siti Di Montili Id Kopisan Huguan Montili Bogizan Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Apa pasan Nazudo Japen Diho Kanu Popi Iso Mogi Susuvai Kotinoan Tuhun Mogi Gizon Maza magisusuvay ka pasatan tuhun magigizon dahil magisusuvay kapagatan kagumpit daun pagun. Natubungan ni si Dodi kahapas pinapatimpo na babazan jiwa at community madani om pinapahapas kay MJG na tatandun inanam id mangatal kota kinabalo. Dahil na babazan panogi diho, pinapatikid idatu Mustafa isada panogi pupaliman sa panggar do bondila jarur gamilang. Om Bondila Sabah Kumaha mangingin dapu om tuhun magigizon idposohi pasal kakadazan manggatal ino mantok manokadong pinggisaman iso hamin iso jalur gemilang sebagai tanda sunduvan guminapo pogun pisempuvan om nagi opus do pogun
1: kakal ko po makinamo abal idpogun.
0: Abal di sumahimbo mantad Sabah VFM. Patamiso ko isaan veteran na kotoy mo sa kaday tahuad usin mitunoy kopyondot kapanandakan na babazan kapanong katuhuadanan o tadaw susumang wadubong ay budubong apadamanom na sa tanpogun Sabah. Sa kaday tahuad pinambit limuhingon taga sa pogun tun musa aman sebagai tanda kapamahagaan o pinusaw do kapalintaan pogun montok tundunan kotundunan o kahubukan di dopu ngabi mungungumo Hikhaid Tun Musa Tinanud di Wazon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur Om Nagi Montili Kepolintaan Kinoizonon Om Pemuhuminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Bukui diho Babazan di Kumainsan Nagi Pinapanaw in Malaysia Id Mosogit Pogun diho Pinatimpun Miampai doa Om Solat Maghrib Songovian Sinusud pembasaan surah Yasin doa tahlil om nagi tazkira paimbida di pinahembus di mufti kepelintaan Pogun Sabah Datu Ustaz Haji Bungsu Aziz Ja'far kuang habis ibu himangatus tuhun nakatinda po do mantad buuan kepelintaan Pogun muhingan ngavi kaupisan Pogun om pisampuvan agent komuhigan om veteran Patihabuson Pengkawasan ketundaan binakas tuhun om o Institute Craft Negara IKN Kampus Satelit Sabah Maza Pinsingian Kabahan. Montok memagunap kapakianuan pemaunan kinuama hongon om ekonomi kreatif pogun. Nabawas si patunod craft tangan Malaysia lan Sabah Abdul Rahman Omar. Penuhidangan kampus satelit Okono poko menginggazo kauhanan balajalan Tibet kuma kemuhakan in pagunditi akituruvan mengimbuhai hobi ginumu binakas taba ikanu memogompi om nagi potongkop tungkusan kubasanan kinuama hongon kinaisonon nabawa sisi do pinggisama nokomoy na po ngahang montok pengkavas kaampasatan kemuhakan kinaisonon daid kaganaan kinuama hongon maza balajalan om monodo Papatantu penogi pemaunan diho kotihombus mimang bu om nogi kakal pain sudong dari timpu mikot. Mengamai sumusut nebos di Abdul Rahman IKN Kampus Satelit Sabah Pepetunda Babazan Sijil Kemahiran Malaysia SKM Niko Koton Ko Tahu dari keganaan kepahubusan tingkusan mengahu om kinuama hongon mematu tungkusan. Manak ino kapanainaan kuma pinsingaan monodo tumanud ning kokoton daid pemaunan subayko aba daid technical susumikul ngawi nga ketudukan nogi do ketundan monodo asil kabahan keposimbanan pemusawan kapabagu om nogi kopongin do puanan montok pepetantu moki kinabos hobi menungkiahi om nogi kanu pepedadi kabahan sebagi ontodonon pengindepuan Na bos pagu di sido makikina bos IKN kiva kosiwatan belajal i hobi ginazo doid pemunan kapahubusan kinuama hongon Monodo asil kinuama om kin kotundan asil natodo ejen kagompit taiko sebagi mengingin dapu kinuama hongon di tengah fasi. Songhon kusay ki katumbasaan na kagompit dahil kapagatan nakahasa mamaguna dada tinan dahil iso panugkuan id kampung Bacalao, Beaufort. Kapumulisaan patihambus ipinapanaw da bawagizan panahizukan kalaatan na kotik IPD Beaufort tiho na ihan do inatantaman mga kantay ko positif dada kabo shabu om M-vitamin asil ponisan vaig sabu. Sa izukan kalakantakan di id sibo section padamhimo bingkung iso bingkung akta dada ko higaganan sa ibu sa mga atus himong padamduvo. Kapamulisan niho nga nakakito kinanikatan sanguhun ikikotumbasaan nakagumpit na idkapagatan kasanan dada o kapatasadan dada id posoyhi uvang bufet. Mantad, diho pati hambuson na bogizan pulis o panuhukuan pumulisan o mahang pabakasan kuasa. Mantok magyumnogi, maganuhang topodo kumatuhun di kagumpit tumanul undang-undang pinobi. Iit pangpusan kinungo zupo pagwiti tuho da abal pibasan dan pitimungakan ME o na mga panumtahu tadaw ko isoliti o kapaghudan nohu pembalazan interim da tayko namot panakan pahimbida Sabah pabakason da kapalintaan pogun o babazan katundan maza tuduban SMJ duvotitik ISO ikakaniti abal mantad Sabah BFM nuhu di Jeniora Mahin mantad bogizan berita ehwal semasa pinadahin di Juliana Andreas dan Bos Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Pasian.

0: Tapi nak kong awet itu mohon betul nama atau memohis atau kenapa tu kita dititahu kepayahan dosong hamin i pembusanku.
1: Kesimbahan bos kerazan menak diazuh kepayahan.

0: Bozo, kalau kagum mantan di Edward Kubotan bagi di Justin Tadius.
1: Microsleep toy kohotoy toduk nopo ngakatan so hinaido iso sikon kisam tohu ngopo sikon om au kanu oto sosonguhun do mananditi kisam au kopiuman nung kotogu vangko do kozuzuvo diti o hobino songian papapanaw kulita toy munoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mongidu topiumanan potiodopon tu Microsleep toy kohotoy toduk kopo mujul kiniapon tokau, om kiniapon supai tuhun.

0: 明日は会おうと思います。北マティカ
1: limungan tong umuhok i John Pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko kosindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kotobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.